terbaik untuk memulihkan energi dan menenangkan pikiran kita, ya enggak sih? Dari hiruk-pikuk aktivitas kita kemarin, ya kan? Dari suasana lembur, dari suasana yang carut-marut ya di kantor. Kemudian kita bawa pulang tuh kayaknya yang adem, relief, seperti itu ya. Dan weekend ini saatnya untuk menikmati rumah. Saatnya untuk menikmati rumah beserta isinya. Isinya apa aja? Itu ada pasangan, ada anak-anak, ada pets kita. Kemudian ada makanan-makanan yang menyenangkan banget dinikmati weekend seperti ini, ya enggak? Gimana? Kalau lagu-lagu ya adanya di sini nih. Adanya di sini. Nanti kita bawa ke rumah masing-masing ya. Boleh request lagu dulu dong? Boleh. Di WhatsApp atau Telegram, di sosial media juga boleh. Sahabat Nefam kasih tahu saya ya sekarang juga. Seperti tadi sudah ada yang request lagu, ada Intan tadi pengen dengerin lagunya Billie Jean miliknya Michael Jackson, udah diputerin tadi. Kemudian ada Putu, thank you banget Putu. Gak Intan, lagunya udah diputerin ya, makasih ya sudah menyimak Mutiara Pagi Weekend. Nah, kemudian saya juga mau menyapa sahabat Queen FM yang udah sapa-sapa saya di manakah? Ini kalau diketok-ketok berapa kali sih bisa nyala tapnya? Sebentar. Okay. Di fans page Facebook, selamat pagi saya untuk Ayu Parwati. Thank you ya sudah menyapa dari Ceko Maria. Kemudian ada Yan Sutama juga dari Mengwi. Thank you. Kemudian ada Koming. Thank you banget. Di Sibang Kaje. Terus ada Gede Sudana di Lombok. Ada Dek Demahes. Ada Wayan. Ada Bagus Widiantara Subagiartanaya. Makasih loh. Britike juga. Makasih banget. Ada Virgo. Ada Hendra. Selamat pagi saya untuk Sugina Dinasra. Selamat pagi juga untuk siapa nih? Ada Riko. Thank you banget ya, Ko. Sudah ikutan di Mutiara Pagi Weekend. Gimana? Jalan-jalan kemana hari ini? Touring kemana hari ini? Ya, jangan lupa pakai helm. Kalau jauh-jauh ya. Tapi kalau jauh dekat itu harus pakai helm ya. Karena demi keselamatan kepala kita yang indah ini, ya kan? Masih di Mutiara Pagi Weekend, kita masih menunggu ya kedatangan dari Bola Kristal. Ada 12 zodiak yang akan diramalkan dari karir, asmara, dan keuangannya oleh Bola Kristal nanti di jam 8.40. Jadi jangan sampai beranjak ya. Sementara itu saya mau ngingetin sahabat Green FM kalau saya masih undang nih sahabat Green FM untuk request lagu di sini. Di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Formatnya gampang banget ya, ketik nama, spasi usia, lagu, dan penyanyi yang ingin didengarkan pagi ini. Atau boleh DM di Instagram, komen di fanpage Facebook @PinginFM Bali, atau di X @RadioPinginFM.

0: Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/join-untrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting... Oh.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

FM Newsweek Music Station, Small Steps, Big Impact, Need Your Love by One Republic. Banyak yang suka sama lagu yang satu ini ya. Thank you banget sudah saling sapa di sini. Terima kasih sudah memberikan semangat. Waduh, seru deh dikasih semangat sama sahabat FM ya pagi-pagi seperti ini. Rasanya memang melayang rasanya. Melayang, asal jangan jadi jatuhin lagi atau diputus talinya seperti layang-layang dong, layang-layang putus. Ih, serem ya. Ada Ardi Pratama yang udah menyapa kita, thank you banget ya Ardi. Hari ini pasti libur dong, hari Minggu ya kan Di? Kemudian Dewi Asriani yang, wah ini maraton terus ya. Maraton dari Zumba, kemudian yoga. Wah, nanti bareng-bareng ya sama saya ya. Kita melakukan aktivitas yang seru.

0: gitu ya. Nah kalau yang sekarang ini kita mau lihat dulu nih yang seru-seru. Ada yang rame-rame, coba kita lihat yuk berkerumunnya seperti apa sih.
1: Entertainment News. Entertainment News. Entertainment News. Entertainment News.
0: Nah yang satu ini akan rame ya, karena Netflix resmi mengumumkan rencana tour global K-pop Demon Hunters. Mereka menggandeng AAG Presents, salah satu promotor musik dan live entertainment terbesar dan terkemuka di dunia. Jadi dalam laman resminya, Netflix menulis bahwa tour global ini nantinya akan menghidupkan elemen-elemen dari film pemenang 2 kali Oscar ini dengan cara yang spektakuler. Namun begitu, belum ada pengumuman soal kapan tour ini dimulai. Netflix juga belum mengumumkan negara mana aja yang bakal didatangi tour K-pop Demon Hunters ini. Jadi sabar ya. Kalau yang satu ini rame juga ya, karena wah nilai gugatannya uhuy, gede banget. Jadi Dua Lipa menggugat Samsung sebesar 15 juta US dollars atau lebih dari 260 miliar rupiah. Dan menuding perusahaan elektronik itu menggunakan wajahnya untuk menjual televisi tanpa izin. Gugatan itu diajukan ke pengadilan distrik Amerika Serikat untuk distrik pusat California pada 8 Mei lalu. Menurut gugatan, Dua Lipa baru mengetahui fotonya digunakan dalam kemasan produk Samsung dan kemudian meminta perusahaan menghentikan penggunaan gambar tersebut. Namun pihak Dua Lipa menuding Samsung menolak permintaan itu dan bersikap dismissive and call us atau abai dan gak peduli. Gimana tuh?

Maze, small steps, big impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu, nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

0: Here from your sweet music station, Small Steps Big Impact, Texas Hold'em, Beyoncé. Sekarang ini sudah menikmati hangatnya matahari ya. Sebentar lagi kita akan menikmati teriknya matahari. Gak apa-apa ya, dibandingkan dengan hujan ya kan. Kita masih bisa berlari-lari bebas kalau misalnya terik ya gak sih. Sekarang ini udah ada yang menggelinding, bukan berlari, tapi menggelinding bebas. Menggelinding bebas menuju ruang studio, itu tadi. Kalau sekarang sih dia udah berada di genggaman saya ya. Adalah Bola Kristal, sahabat penyapam yang sudah bersiap-siap untuk meramalkan karir asmara dan keuangan dari 12 zodiak yang sudah juga rapi berada di studio ini. Yuk, kita temui dia yuk.
1: This week horoscope. This week horoscope.
0: 17 Mei 2026, selamat ulang tahun buat sahabat Win FM yang berulang tahun hari ini. Semoga senantiasa sehat sentosa, sejahtera, rezekinya berlimpah dan semakin bahagia dong tentunya. Amin. Kita mulai aja ya. Kita mulai karena udah ada yang tidak sabar menunggu Taurusnya kapan. Ya udah, ini langsung Taurus ya. Taurus. Selamat pagi untuk Taurus. Minggu ini akan berjalan lebih stabil dan produktif, kata Bola Kristal. Usaha yang selama ini dilakukan pun mulai menunjukkan hasil nih. Menyenangkan sekali ya kalau misalnya udah mulai kelihatan hasilnya. Sementara untuk asmara seorang Taurus, Taurus ini sedang merasa lebih fokus pada kestabilan hubungan ya. Dan komunikasi yang jujur ini membantu seorang Taurus ini menyelesaikan kesalahpahaman. Mantap sekali, emang komunikasi itu luar biasa ya, komunikasi itu kuncinya. Gimana dengan Gemini? Kalau Gemini, kreativitasnya sedang meningkat tajam. Cuing! Banyak peluang bermuncul. Terutama dalam bidang komunikasi dan bisnis. Ah, seru nih ya, boleh ikutan nggak? Gemini. Nah, kalau untuk asmara seorang Gemini, perasaan dan hati seorang Gemini terhadap pasangan ini rasanya lebih, kayak lebih terbuka ya, secara emosional dan hubungan sosial juga semakin aktif dan menyenangkan. Nah, dari Gemini kita akan menyapa Cancer yang sekarang ini sedang fokus dan intuisinya membantu seorang Cancer ini menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dan kondisi ini juga berpengaruh pada kerja sama tim yang berjalan lancar. Sementara untuk asmara seorang Cancer, suasana hubungan di minggu ini, wow, terasa sangat harmonis. Dan dukungan pasangan atau keluarga justru terasa sangat kuat juga ya untuk seorang Cancer ya. Dari Cancer kita akan mencubit Leo. Takut banget ya kalau nyubit Leo ya, nanti saya diterkam. Karena Leo ini nih sekarang-sekarang ini, kata Bola Kristal, rasa percaya dirinya terus meningkat dan membawa kemajuan yang signifikan dalam pekerjaan. Sementara untuk asmaranya, di minggu ini Leo tampil lebih hangat, kemudian menarik perhatian banyak orang ya, jadi center of attention nih kayaknya nih. Dan apalagi hubungan asmara juga terasa lebih romantis. Keren ya Leo ya. Virgo, gimana nih Virgo? Kalau Virgo, produktivitasnya sedang sangat meningkat sih, terlihat di sini ya. Dan ketelitian, kemudian kerja keras selama ini akan membawa hasil positif dari lingkungan kerja. Sementara untuk asmara seorang Virgo, minggu ini nih, kata Bola Kristal, Virgo ini mulai nyaman. Mulai nyaman untuk membuka perasaan, kemudian membangun hubungan yang lebih serius. Nah, pelan-pelan ya Virgo, jangan ngegas terus. Libra, gimana kabar Libra? Libra, kemampuan diplomasi, kemudian komunikasi yang baik, ini akan membantu seorang Libra ini menyelesaikan konflik pekerjaan dengan baik. Keren ya Libra. Sementara untuk asmaranya gimana nih? Libra telah menemukan kembali keseimbangan emosionalnya. Congratulations. Kemarin ngilang gitu ya, nggak stabil kayaknya emosionalnya ya. Sementara hubungan asmara seorang Libra juga menjadi lebih tenang, kemudian sportif. Ya udah, 6 zodiak sudah diramalkan. Nanti saya juga punya 6 zodiak lagi dan kayaknya Bola Kristal udah capek. Gimana kalau kita kasih rehat dulu ya buat Bola Kristal biar nggak ngos-ngosan nih, kasihan loh dia.

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tin. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
1: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Power King Push!
3: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Mau!
5: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing.
5: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
5: Choco Drink,
6: my mood booster.
5: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Triple Music Music Station, Small Steps, Big Impact, Never There. Padahal deket ya, masih di Bali gitu ya, tapi berasanya jauh banget. Gak pernah ke situ ya, karena ya udah bentar lagi. Ini kita ngomongin apa, Dwi? Kita mau ngomongin tentang GWK nih, sahabat Kuna FM. Padahal berada di Bali, tapi kita gak pernah ke situ. Wah, gak pernah ke situ dan gak pernah masuk, cuman liatin dari jauh. Waduh, emang gak penasaran? Kalau saya penasaran, makanya saya udah pernah ke sana ya. Jadi buat sahabat Kuna FM yang belum pernah sekalipun di GWK, ke GWK, atau mungkin udah terlalu lama ya, sampai lupa gitu ya rasanya dibuat takjub ya. Ini nih saatnya kembali ke GWK Cultural Park karena ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat. Dan GWK ini bukan cuma patung yang kita lihat dari luar aja, begitu masuk dalamnya itu luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik yang gak pernah dibayangkan. Tempat yang pas banget ya buat quality time bersama keluarga. Kemudian anak-anak bisa bebas bermain, orang tuanya bersantai sambil nikmatin view Bali dari ketinggian. Dan sekarang sahabat Pingin FM bisa naik nih sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Kalau mau makan, nggak perlu ribet, nggak perlu mikir panjang ya. Semua ada di satu tempat ya. Tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali yang berlaku hingga 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung ya di tiket booth GWK. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh ke luar Bali. Informasi lebih lanjut silakan hubungi Instagramnya @gwkbali. Sekali lagi ya, @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park. Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

Music station, small steps, big impact. Calling Wajo We. Ada yang OVT ya sekarang ini ya. Kalau kemarin itu bermimpi jatuh dari sebuah ketinggian, kemudian melayang-layang. Tapi beruntung banget ya, di bawahnya itu ada jaring pengaman. Dipikirin sampai sekarang. Sampai gak enak makanya katanya. Nih, saya baru aja nih dapetin satu artikel yang bahas tentang mimpi nih, sahabat FM ya. Jadi katanya nih, kalau mimpi jatuh dari ketinggian tapi tertahan jaring pengaman, itu umumnya bermakna positif justru ya. Jadi gak usah khawatir, gak usah overthinking. Katanya seperti ini nih. Melambangkan mimpi ini melambangkan meskipun Anda sedang menghadapi kecemasan atau masalah besar yang di luar kendali, itu akan ada selalu akan ada dukungan, jalan keluar atau orang terdekat yang menyelamatkan Anda dari kegagalan total. Amin. Udah ya, rilis ya overthinkingnya ya. Dayu Asriani, thank you. Pancaneki, thank you banget. Katanya streaming dari Bumi Panji Sakti Buleleng, Singaraja. Wah, seru ya di situ ya. Hujan enggak di situ, Pancaneki? Kalau di sini cerah. Mudah-mudahan cerah terus ya. Green Green Grass by George Ezra dong. Enjoy Sunday buat semua sahabat pengguna FM. Thank you banget. Kemudian ada siapa lagi yang sudah menyapa saya? Saya mau lihat dulu nih yang sudah japri ke saya. Makasih ya. Ada Daddy, terus ada Puspa Anom di Jimbaran. Terus selamat pagi saya untuk Dewi Darmawan juga. Ada Nina, apa kabar? Ada Rizky, Bonita. Thank you so much sudah menyapa. Kemudian ada Danar juga, makasih ya. Wanling, hai Wanling, good morning. Gimana nih kabarnya nih Malaysia ya? Kapan-kapan kita ketemu lagi ya, di Bali atau di situ ya, di mana aja pokoknya. Ya udah, buat yang belum request lagu, yuk sekarang yuk request lagu lagi yuk. Request lagu via WhatsApp atau Telegram kebuka lebar nih buat sahabat Bunda FM, karena perjalanan kita masih lumayan panjang ya sampai dengan jam 10 nanti. Boleh di 0811 393 494, formatnya masih sama ya, masih ingat kan, nggak usah di mention lagi. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @Bunda FM Bali atau di X @radio Bunda FM.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Kampus.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

Maze Small Steps Big Impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

0: Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact. I am something. Sesuatu deh. Emangnya bola kristal ini sesuatu banget ya. Pagi-pagi udah berkilau, sementara yang lainnya belum cuci muka. Tapi dia berkilau sendiri. Gak apa-apa ya, yang namanya juga masih tugas di pagi hari, harus kinclong katanya. Biar bisa lebih fokus untuk meramalkan karir asmara dan keuangan dari 12 zodiak yang menuntut lebih banyak untuk diramalkan. Waduh, takut banget ya kalau kayak gini ya.
1: This week horoscope.
0: Kita lanjut lagi yuk horoscope kita untuk hari ini. Sekarang giliran Scorpio yang akan diramalkan. Kata bola kristal nih, progres di minggu ini nih terasa lambat. Namun tetap ada perkembangan positif jika tetap sabar ya. Gak apa-apa, lambat ya, tapi ada progresnya, ya kan? Sementara untuk asmara seorang Scorpio, Scorpio ini perlu mengontrol emosi deh. Agar tidak memicu pertengkaran kecil dengan pasangan. Boleh ya, dimulai rendahkan ego dan dengarkan isi hati pasangan. Sementara untuk... Tadi Gemini kan? Iya, Gemini. Jadi bingung ya? Bukan. Habis Leo itu apa? Oh, Scorpio tadi. Iya benar, Scorpio. Gimana sih dia ngilang-ngilang sendiri deh. Dari Scorpio kita akan menyapa Sagittarius. Selamat pagi, apa kabar nih Sagittarius? Sagittarius semangat kerjanya meningkat dan banyak peluang menarik mulai terbuka. Sementara untuk kasmaranya, ini energi positif minggu ini membuat Sagittarius lebih mudah membangun koneksi baru bagi yang lajang. Dan hubungan pun akan semakin erat bagi yang sudah berpasangan ya. Coba kita lihat sekarang kita menuju Capricorn. Apa kabar nih Capricorn? Minggunya terasa sangat semangat dan produktif loh Capricorn. Fokus dan disiplin ini membawa hasil yang nyata. Sementara untuk asmaranya ini mulai memikirkan hubungan jangka panjang ternyata ya. Dan persiapan hati ini jika benar-benar ingin melangkah ke arah yang lebih serius. Sementara untuk Aquarius, banyak ide-ide segar yang muncul dan kayaknya akan membuka peluang baru ya buat Aquarius dalam pekerjaan ya. Tapi jangan lama-lama untuk mewujudkannya ya. Kadang-kadang kan gitu ya, ide-ide tapi nggak ada eksekusinya. Jadi lama banget kesimpan di sebuah kotak sebelum dikeluarin ya. Dari asmaranya kita melihat di sini Aquarius minggu ini merasa lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan dan pendapat kepada pasangan. Which is itu good banget ya. Dari situ kita akan coba untuk menyapa Pisces sekarang. Udah terhubung ya sama Pisces ya. Gimana bola kristal ? Bola kristal ada-ada aja muter-muter melulu. Coba kalau di sini sih bola kristal mengatakan untuk Pisces, alur pekerjaannya terasa lebih ringan dan nyaman dibandingkan minggu sebelumnya. Sementara untuk Pisces, asmaranya sedang menikmati hubungan yang lebih tenang dan emosional. Intuisi seorang Pisces ini juga akan membantu memahami pasangan lebih dalam. Tuh, bagus kan? Dari Pisces kita akan sampai di Aries. Dengan energi yang katanya ya minggu ini akan membuat Aries tuh lebih percaya diri dalam mengambil keputusan besar di tempat kerja. Dan ide-ide baru pun akan mendapat perhatian dari atasan. Wow. Dari situ, coba kita lihat asmaranya sih. Kalau di sini sih terlihat emang asmaranya sedang mengalami peningkatan ya. Peningkatan apa? Sebentar. Saya dibisikin nih sama bola kristal ya bahwa minggu ini Aries akan mengalami peningkatan gairah dan kedekatan emosional. Aries, baik-baik. Bagi yang lajang, ayo yang lajang. Peluang untuk bertemu seseorang yang menarik cukup besar ya. Jadi, weekend ini keluar yuk.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

impact. Kenapa malu-malu? Cuma dilihatin dari jauh. Ih. Kalau udah di Bali atau yang tinggal di Bali, ayo dong. Kapan-kapan kita mampir ya ke GWK Cultural Park. Udah lama banget ya nggak ke situ, sampai lupa rasanya gimana dibuat takjub oleh GWK ini. Dan ini saatnya kembali ke GWK Cultural Park karena ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat. Nah, GWK ini bukan cuma patung yang kita lihat dari luar ya. Begitu masuk itu dalamnya luas loh. Terbuka, kemudian nyaman, dan banyak spot menarik yang gak pernah dibayangin tuh. Tempat yang pas banget ya buat quality time bersama keluarga. Kalau anak-anak bisa bebas bermain, kemudian kita nih orang tuanya bisa ya santai-santai lah sambil nikmatin view Bali dari ketinggian ya. Apalagi sekarang kita bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah dicoba. Kalau mau makan gak perlu ribet, semua ada di satu tempat. Jadi tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang. Kita bisa nikmati promo KTP Bali yang berlaku hingga 20 Mei 2026. Jadi beli tiketnya langsung di tiket booth GWK. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh ke luar Bali. Informasi lebih lanjut silakan hubungi Instagram @gwkbali. Sekali lagi ya, Instagramnya adalah @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park. Hey.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: May, small steps, big impact.
1: Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan, nanti bisa jadi kebiasaan.

Small steps, big impact. Terus bersamamu, bareng Dewi. Ada Alexa sahabat Ngafem yang sudah di request tadi oleh Agus Hadi. Makasih banget ya Gus. Detik-detik terakhir nih katanya nih untuk request lagu. Beruntung ya bisa diputerin untuk muter pagi weekend ini buat yang belum. Tapi kayaknya semua deh. Hampir semua udah diputerin ya lagunya ya di Muter Pagi Weekend. Saya mau ucapin terima kasih banget ya buat sahabat Ngafem yang udah bareng-bareng saya. Ada Fapang, thank you banget ya Fapang. Lagunya tadi udah diputerin, Britney Spears yang Crazy. Thank you sekali lagi yang udah bareng-bareng di sini di minggu pagi ini yang memberikan warna paginya dengan lagu-lagu kesukaannya ya. Setelah ini ada Suma. Bukan Suma Winata ya, itu Surya Winata. Ada semua yang akan temenin sahabat Green FM di Quality Time sesi 1 sampai dengan jam 1 siang ya. Sekali lagi terima kasih langsung dari Jalan Gatot Subroto pada Denpasar, Bali. Saya Dwi Putra pamit. Have a good weekend. See you.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Sway, Point Break, Montana high, step, tap that ass up. Real bitches go down if they cash up. Pingun FM, your sweet music station, small step, big impact. Selamat pagi dan happy weekend. Sahabat FM, ada semuanya yang nemenin Anda di quality time. Dari jam 10 sampai nanti di jam 1 siang. Yuk kita cerita kemana nih di hari minggu ini, di akhir pekan Anda. Boleh dong, saya temenin dengan lagu-lagu favorit Anda di pagi hari ini dengan playlist dari Pingun FM Bali. Ya langsung aja kasih tahu semua uja ya. Di WhatsApp atau Telegram di 08113933494. Bisa juga di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pingun FM Bali. Dan di X juga bisa ya, di at Radio Pingun FM dengan formatnya masih sama. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Dan jangan lupa juga buat follow TikTok kita di @pinguinfmbali. Ini dua kali. Terus yang mau streaming kan juga bisa di live at radiopinguinfm.com. Dan sekarang yuk langsung satu persatu masuk dulu requestan. Kasih tahu saya mau dengerin lagu apa, lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget ya. Langsung kirim sekarang, saya tungguin sampai jam 1 siang.

0: Sahabat Tungin FM, buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Mei 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, Anda bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavidalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendiscrossirbali.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong,
1: Soclean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

Pinguna FM, your sweet music station, small step, big impact. Yuk, kita semangatin dulu Sunda FM pagi hari ini dengan lagu-lagu favorit Anda, biar hari-harinya makin asik. Apalagi sekarang adalah akhir pekan ya, weekend terakhir sebelum besok kembali lagi ke aktivitas rutin kita. Jadi yuk lanjut, mau request lagu apa, mau kirim salam-salamnya sama siapa, boleh kasih tahu semua aja dulu di WhatsApp atau Telegram aja di 0811 393 494, Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali. Di X pun bisa di atas radio Penguin FM dengan formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Selamat pagi dulu dan happy weekend buat Digos Bawa. Selamat berakhir pekan. Kira-kira kemana nih? Oh, ini baru habis nyuci baju biasa hari Minggu. Wah, rajin sekali Digos Bawa ya. Semangat-semangat Digos ya.

0: kegiatan rumah diselesaikan dulu pagi-pagi, terus nanti bakal lanjut kegiatan sosial ya, Bigos ya, semangat ya, semoga lancar. Ada Budayu Asriani, selamat pagi buat Budayu, happy weekend juga. Kemana Budayu? Budayu apakah mau chill ke pantai atau mungkin jalan-jalan ke rumah teman? Nah, kemanapun aja gitu kan, yang penting happy ya Budayu ya, enjoy, lovely day juga buat Budayu. Request lagunya Westlife, Your Love Amaze Me, Hola Handsome, have a good weekend. Oke, Budayu juga ya. Ada Mbak Endang, halo Mbak Endang, selamat siang. Oh, udah siang ya, mungkin masih pagi menjelang siang. Mbak Endang, selamat siang juga deh, kalau gitu ngikut aja semua ya. Gimana nih harinya, semoga kabarnya baik ya. Ditungguin requestan lagu dan juga salam-salamnya. Ada Gustu Raditya juga, selamat pagi Gustu. Oh, Ricky Martin yang living La Vida Loca. Oke, siap, terima kasih buat Mbak Endang. Ada Mbak Adi Beji Gama, pagi Mbak Adi, gimana kabarnya di sana? Semoga kabarnya baik, bahagia, semangat. Jalan-jalan kah hari ini? Oh, pingin kurus. Saya koji dong, pingin kurus atau online. Thank you, selamat akhir hari Jumat. Nah, hari Minggu kali ya. Mbak Adi, hari Minggu hari ini ya. Gak apa-apa, kayaknya lagi jalan-jalan, jadi langsung gas gitu kan. Oke deh, ada Mbak Endang, makasih. Suka Suma. Ya. Happy weekend ya, happy weekend juga buat Mbak Endang Pajarwati yang ada di sana. Semoga hari ini menyala harinya, kayak cerah deh. Tapi semoga aja aman ya, konsisten ya cuacanya. Apalagi sekarang ini kita tidak pernah tahu, tadi pagi sempat hujan. Ini sekarang udah mulai cerah lagi. Beneran jalan sepi loh. Iya, sepi kan. Mungkin karena gini kan, ada yang pulang kampung, apalagi nanti menjelang Idul Adha juga. Gimana nih buat sahabat Pingin FM yang merayakan Idul Adha, apakah sudah persiapan mulai dari sekarang? Ya, udah mulai sepi beneran jalannya. Tadi udah lancar banget, semua juga jalannya juga gak terlalu awal-awal tadi. Nyampe juga tepat waktu kok. Terus ada Gustu Raditya, selamat pagi. Nanti deh semua bacain yang lain yang belum semua sempat baca, karena semua mau cerita dulu buat Anda yang suka pakai skincare gitu kan. Nah, ternyata sebenarnya ada beberapa produk skincare yang harus dihindari dari paparan sinar matahari. Apa aja itu? Yuk kita simak biar kita juga tahu.
1: Blast on.
0: Iya, tadi sudah cuma spill sedikit ya. Jadi kali ini kita akan bahas di Quality Time Sound FM. Jadi kalau diingat-ingat, pernah nggak sih Anda merasa kulit tiba-tiba kemerahan atau perih seperti terbakar padahal tidak berjemur lama di bawah sinar matahari? Nah, kondisi ini bisa jadi tanda sun sensitivity Sound FM. Dimana saya baca dari Vimula.com yang bersumber dari upmedicalesthetic gitu ya, .com. Sun sensitivity terjadi ketika kulit mengalami reaksi berlebihan terhadap paparan sinar matahari. Ini biasanya ditandai dengan kemerahan perih atau bahkan ruam mirip sunburn. Nah, hal ini sering kali bukan hanya karena panas matahari, tapi juga akibat penggunaan produk skincare tertentu yang kandungannya sensitif terhadap cahaya. Nah, itulah mengapa penting sekali bagi kita untuk mengenali kandungan skincare yang tidak sebaiknya terkena sinar matahari langsung. Yang pertama ada retinol. Nah, meski memiliki segudang manfaat, retinol bekerja dengan cara mendorong pembentukan sel-sel kulit baru yang sifatnya lebih tipis dan juga sensitif. Kondisi ini membuat kulit kita lebih rentan terhadap paparan sinar matahari. Oleh karena itu, sebenarnya retinol sangat disarankan digunakan pada malam hari untuk meminimalisasi risiko iritasi. Terus ada juga hidroquinone. Nah, bahan pencerah kulit yang bekerja dengan menghambat produksi melanin ini bisa juga ya menjadi salah satu yang wajib dihindari untuk terkena langsung dari sinar matahari, karena ini bisa juga membuat kulit kita menjadi lebih sensitif terhadap sinar UV dan rentan iritasi jika terpapar matahari secara langsung. Terus ada minyak citrus. Nah, kandungan tertentu di dalamnya bisa bereaksi negatif saat terkena sinar matahari yang menyebabkan kemerahan, iritasi, bahkan ini pigmentasi pada kulit. Karena itu penting untuk memastikan tidak menggunakan pelembab atau serum dengan kandungan minyak citrus sebelum beraktivitas di bawah sinar matahari. Kandungan eksfoliasi. Nah, siapa nih yang sering eksfoliasi? Jadi memang eksfoliasi ini bagus juga ya, tapi kalau dilakukan pada waktu yang salah dan juga menggunakan bahan yang salah, gini kan juga nggak bagus ya buat kulit kita. Berbagai jenis asam eksfoliasi seperti glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, salicylic acid, dan azelaic acid kayak ini banyak diminati karena mampu mencerahkan, menghidrasi kulit, bahkan dikenal sebagai efektif melawan jerawat. Namun, karena bekerja dengan cara mengangkat sel-sel kulit mati, asam eksfoliasi justru membuat lapisan kulit baru lebih terekspos dan sensitif terhadap kerusakan akibat sinar UV. Nah, untuk penggunaannya perlu banget nih untuk kita sesuaikan

dengan frekuensi yang dianjurkan agar tidak terjadi over exfoliating, serta selalu dikombinasikan dengan sunscreen demi menjaga kulit tetap aman dan juga tetap sehat. Jadi itu ya sebenarnya untuk menjaga kesehatan kulit, tidak hanya soal memilih produk skincare yang tepat, tetapi juga memahami kapan sih dan bagaimana menggunakannya. Karena beberapa kandungan aktif ini memang menawarkan manfaat yang luar biasa, namun bisa menjadi berisiko bila terpapar sinar matahari secara langsung. Dengan penggunaan yang bijak serta pelindungan ekstra seperti sunscreen, kita bisa tetap mendapatkan hasil maksimal dari skincare tanpa mengorbankan kesehatan kulit kita.

Setuju banget sih sahabat NFM, kalau kita harus melakukan hal yang kita ingin lakukan sekarang. Pas nih lagunya. Jadi apalagi ya, kita pengen melihat hal yang selama ini cuma kita lihat dari jauh. Tapi kalau diingat-ingat NFM, kapan sih Anda terakhir beneran masuk dan nikmatin GWK dari dekat? Nah ayo diingat-ingat dulu. Kalau Anda belum pernah sekalipun ke GWK atau mungkin sudah terlalu lama sampai lupa rasanya dibuat takjub, ini nih saatnya kembali ke GWK Cultural Park karena ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat loh. Wah, GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar, begitu masuk dalamnya luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik yang gak pernah dibayangkan. Tempat yang pas buat quality time bersama keluarga, anak-anak bebas bermain, orang tua bersantai sambil menikmati view Bali dari ketinggian. Nah, jadi sekarang gitu ya, Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana, lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan? Nggak perlu ribet gitu. Jadi semua ada di satu tempat. Tunggu apalagi, beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku hingga 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku. Yuk ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut, hubungi Instagram @GWKBali. Sekali lagi, Instagramnya di @GWKBali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Iya, satu lagu dari Ricky Martin on FM, Live in La Vida Loca, spesial buat Mbak Endang Pajarwati yang sudah request lagu ini. Selamat pagi dan happy weekend buat Mbak Endang ya. Lagunya udah di play langsung. Wah, wah, wah, wah. Makasih ya Mbak Endang. Ngapain nih di pagi hari ini? Apakah sudah masak, sudah makan, sudah jalan-jalan, atau lagi sibuk-sibuk di rumah nih? Kan di hari Minggu itu banyak banget ya biasanya kegiatan yang dilakukan. Biasanya ada yang jalan-jalan bersama keluarga, atau mungkin sekadar bersih-bersih di rumah, atau mengerjakan hal-hal yang belum sempat dikerjakan selama weekdays. Anda ngapain Sunda FM? Boleh. Yuk kita request lagu favorit dulu, langsung sambil cerita gitu kegiatan. Mungkin kalau berbagi info cuaca juga bisa kayak Mbak Desmar ya. Ini katanya Tabanan masih gabut cuacanya alias galau. Ya, ini kadang mendung, kadang cerah. Semua have a great day. Siap, makasih ya buat Mbak Desmar. Abis ini lagunya saya putarkan yang Icons Beautiful Day. Semoga aja ini cuacanya bisa konsisten ya. Biar cerah aja gitu kan, hari gini, hari Minggu kan banyak yang di luar juga. Apalagi jalanan tadi sepi ya, pada kemana? Ya, pas banget nih buat jalan-jalan. Tapi saya gak tahu ya di belahan Bali lainnya apakah ramai. Tapi kalau tadi sepanjang jalanan yang saya lewati sih itu aman-aman aja. Tapi kalau seperti yang saya alami sebelumnya, di daerah saya sepi, tapi ketika saya menuju ke tempat wisata itu ramainya luar biasa. Jadi tidak bisa ditentukan. Mungkin kalau Anda mendapati keramaian, boleh dong kasih tahu Suma Wijaya, biar semua juga bisa kasih tahu lagi, biar gak ramenya bareng-bareng di sana. Biasanya kan gitu kan, mengumpul di satu titik, jadi rame padat. Kalau mau roaming katanya mau Macarena, siap. Ada suara kabut, sama bergabung. Oh, saya sapa-sapa dulu deh yang ada di TikTok kita. Ada Niketut Ayu, ada Moromi, ada Gustu yang sudah bergabung di pagi hari ini. Semangat pagi ya. Ini katanya Moromi juga lagi padat, lagi kredit ya. Semangat Morom, semoga kekreditannya, kepadatan kegiatan hari ini bisa diselesaikan dan nanti bisa menikmati lagu-lagunya. Tapi gak apa-apa kok, sambil mengerjakan tugas, sambil mengerjakan pekerjaan, kita dengerin lagu favorit biar lebih asik juga. Ada Mbak Arimun, sudah muncul juga di pagi hari ini. Gimana kabarnya? Sudah makan? Sudah jalan-jalan? Ya, Gustu juga sudah muncul, tunggu lagunya. Bigus Bawa, siap. Terima kasih beli Gustu. Mbak Adi Bejigama juga ditunggu lagunya. Terus siapa lagi ya? Baru itu aja. Yuk yang lain langsung aja. Budayu tadi katanya Budayu lagi di rumah aja karena yesterday sudah me time one day gitu ya. Jadi sekarang menikmati rumah. Thank you buat Budayu Asriani, semangat di rumahnya. Semoga hari ini juga happy walaupun di rumah aja gitu ya. Terus Moromi pagi semua, Morom Jimbaran request Macarena ya Suma. Cuacanya galau juga di Jimbaran, cerah mendung Mendayu-dayu. Mendayu-dayu Asriani enggak? Budayu di rumah soalnya hari ini ya. Semangat siarannya semua, terima kasih buat Moromi di Jimbaran. Dan buat yang lainnya request lagu favorit, Suma Uja mesti tungguin sampai nanti di jam 1 siang. Ini Mbak Ari katanya baru sampai rumah. Halo Suma, halo juga buat Mbak Ari Moon ya, udah mengirimkan gift juga nih. Wih, keren banget. Tap-tap dulu layarnya yuk. Ya, jangan lupa ada Evan Marcel juga selamat bergabung yang mau request lagu, masih bisa sampai jam 1 siang. Masih panjang waktu Suma nemenin Anda, jadi yuk langsung kirimnya sekarang aja biar kita bisa dengerin lagu favorit Anda. Kirimnya boleh di WhatsApp, Telegram di 0811 393 494, bisa juga di Instagram dan juga fanpage Facebook @PinguinFMBali. Saya juga lagi live di TikTok di @PinguinFMBali. Jadi buat yang ada di TikTok yang mau request lagu masih bisa, ada nomornya di atas, bisa di WhatsApp atau Telegram ya. Saya tungguin sampai jam 1 siang. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Penguin FM, Gunung Semeru mengalami erupsi disertai awan panas guguran pada Sabtu 16 Mei malam. Adapun lokasi gunung berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur. Erupsi tersebut juga terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 22 mm dan durasi sekitar 5 menit 16 detik. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Mukda Sofian menjelaskan, saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Quality Time.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Pingun FM, your sweet music station. Small step, big impact. Leo Dress up dari Rindu Sound FM. Siapa nih yang lagi rindu di pagi menjelang siang? Udah siang, ternyata udah jam 11 ya. Yeay, udah siang aja. Waktu cepat berlalu ya. Tapi siapa yang lagi rindu nih, pertanyaan saya. Buat yang rindu, yuk sapa-sapa dulu orang yang dirindukan. Walaupun mungkin di hari weekend ini belum sempat ketemu gitu ya. Sekarang boleh disapa dulu sambil request lagu favorit Anda, atau yang mau cerita juga kegiatannya di weekend, di akhir pekan ini boleh. Kasih tahu sama Uja juga ya. Kita ngobrol Sound FM sambil dengerin lagu-lagu favorit Anda. Selamat pagi, selamat siang. Ya, selamat siang untuk Gustu, ada Moromi yang sudah menyapa, ada Mama Rosi tadi juga ada Arimun, ada Titisan Ultraman juga sudah menyapa tadi, ada Papa Oki, ada Mak Desmar. Terus ada siapa lagi ya yang sudah menyapa tadi yang belum sempat saya sapa? Ada Kiss, hai. Ya, ini sudah ngobrol juga bareng kita, ada Mak Meta Rosvita juga. Tadi udah muncul di TikTok kita di @penguinfmbali. Yang mau gabungan juga boleh, yuk langsung aja. Bu Dayu juga sudah menyapa juga dari TikTok juga, dari WhatsApp juga tadi udah gabungan ya bareng semua aja di Quality Time. Makasih ya udah ngeramein, udah kirim lagu, requestan juga tadi. Pokoknya semoga happy deh di siang hari ini, di hari Minggunya. Lanjut semua, mau sapa-sapa dulu dari WhatsApp, ada Mak Panca tadi ya. Sabda Rindu Liodra sudah terputarkan, sudah bernyanyi Liodranya tadi. Buat yang lain yang mau juga lagu kesukaannya kita putarkan, langsung yuk kasih tahu semua di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook @PinguinFMBali dan di X @RadioPinguinFM. Hai, ada Purple Love. Ingat ya, salam-salamnya juga. Kasih tahu saya nama Anda, masih usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya dikirim nanti di WhatsApp atau Telegram, bisa di Instagram juga fanpage Facebook, atau mungkin mau langsung di TikTok lihat Penguin FM Bali. Ih, mumpung saya lagi live, bisa banget juga ya. Danita Sakura, selamat bergabung. Ada Gabriel, makasih lo udah follow. Mangge juga selamat bergabung dan selamat weekend ya. Ada Morai Batu Kandik, selamat siang Morai, gimana kabarnya? Tadi udah menyapa juga dari TikTok kita dan sekarang sudah muncul juga, sudah gabungan dari WhatsAppnya Penguin FM Bali. Hai, baik katanya kabarnya, salam ya sama Dek Aka. Ini semangat untuk siang hari ini Morai di pasar, apakah ada produk baru atau ada barang baru yang baru terkirim? Biasanya Morai kirimnya buah-buahan sebenarnya FM, jadi... Oh, ya semua nanti disampaikan. Oh, besok katanya. Iya, siap deh Morai. Terima kasih ya, nanasnya datang. Wah, siap. Semangat buat Morai ya. Semoga lancar selalu rezekinya. Terus ada Mak Panca tadi, salamnya buat semua yang lagi denger aja. Semua terima kasih. Terima kasih. Ada kakak siapa ini ya yang mau, Sabrina Leaner. Terima kasih ya. Terus ada Dayu Asriani, Budayu memberi likes. Oke, makasih Budayu ya. Tadi lagunya udah keputar, lagunya adalah Westlife yang You Love Amaze Me. Terus Mbak Desmar, lagunya Accounts Beautiful Day juga sudah mengudara tadi ya. Udah banyak nih yang mengudara lagunya. Yang lain yang belum request langsung, Moromi juga tadi, Makarenanya sudah bernyanyi. Cuaca Galau juga di Jimbaran, cerah mendung mendayu-dayu. Ini semangat siaran semua, terima kasih. Ada Mbak Endang Pajarwati, selamat siang. Ada Bligus Bawo, ada Mbak Adi Beji Gama. Kalau Mbak Adi tadi lagunya Seikoji ya, lagunya udah diputarkan. Semoga happy juga. Ada Gustu, kalau Gustu tadi ini sudah menyapa juga dengan lagu, requestnya adalah lagu dari Salma Salsabil yang Hacuh gitu ya. Lagunya sudah mengantri, sudah siap untuk bernyanyi. Nanti ditunggu ya Gustu ya, masih menunggu giliran untuk diputarkan. Jadi salam-salam dari Gustu di siang hari ini untuk Beli Marmar. Terus juga ada buat Papa Oki, ada buat Kuku David juga, ada Ojan, ada Bigus Bawa, Bujuru Anom, Bu Nana disalamin sama Gustu, ada Bunda Panca, Tante Julinati, Erik, ada Kakak Rose, ada Edo, ada Budayu Asriani juga, ada Katika Sartika, ada Kak Hida, ada juga Kak Eva, ada Wak Sultan Oji, Kak Dian Kesuma, Kak Meta Rosvita, dan juga Bridewo ya. Terima kasih buat Gustu, ditunggu lagunya. Terus udah semua deh. Oh iya, dari Telegram tadi ada Rian Putra. Hai Rian. Rian di Uluwatu, requestnya Shina Spiro, Material Lover. Oke, sudah disiapkan lagunya. Terima kasih ya buat semua yang udah gabungan di
siang hari ini. Cuma kalau manggil lengkap kali namanya disebut cukup Mbak Endang aja atau Mbak NN. Oh gitu. Iya Mbak NN. Ya, cuma menyebut nama lengkap biasanya. Oke deh, sesuai requestan Mbak NN segera akan semua sebut ya. Terus ada Widi, halo Widi, selamat bergabung. Ada Gabriel juga yang udah follow kita, makasih ya. Ada Kak Nita Sakura juga udah follow kita, makasih loh. Gustu, makasih giftnya. Dan Mbak Romi juga makasih, Mama Rose, Mbak Meta, Mbak Arimun, ada Titisan Ultraman juga. Pokoknya semua deh yang udah gabungan, yang masih dengerin Sound FM di pagi menjelang siang ya, tepatnya udah siang di siang hari ini. Jadi langsung jangan mau ketinggalan request lagu favorit, saya tungguin sampai jam 1 siang. Untuk Gustu, lagunya langsung semua putarkan.

May Small Steps Big Impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Radio Penguin. 장이야 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: kesuksesan single Die on This Hill dan juga perkenalan single baru lainnya yaitu The Visitor beberapa waktu lalu, Sienna Spiro membuktikan eksistensinya dengan merilis soundtrack film Hollywood The Devil Wears Prada 2 yang berjudul Material Lover. Dipercaya mengisi salah satu soundtrack utama, Sienna Spiro mengaku selalu ingin menulis musik untuk film. Jadi dia merasa sangat bersyukur sekaligus terhormat karena terpilih. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink Web. Now I know. Now I know.
2: Penguin FM, Your Sweet Music Station, Small Step, Big Impact. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram wolfake.id. Nah, ada seekor tikus menerobos masuk ke mesin ATM dan memakan uang tunai senilai $19,000 dalam salah satu perampokan bank ya. Ini paling aneh yang pernah terdengar, seekor tikus ini masuk ke dalam mesin ATM dan menghancurkan uang tunai sekitar, ini lumayan banyak ya, $19,000, mengubah tumpukan uang kertas menjadi potongan-potongan kecil seperti konfeti. Nah, insiden ini terjadi di kota Tinsukia, India, pada sebuah ATM milik State Bank of India. Tradisi awalnya dipanggil karena mesin ATM tersebut tidak berfungsi selama beberapa hari. Nah, saat mesin dibuka, mereka menemukan penyebabnya, yaitu seekor tikus yang dikelilingi uang kertas yang sudah digerogoti. Ya Tuhan, tikusnya nakal ya. Gimana menurut Anda, sahabat Penguin FM?

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

Sahabat Queen FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PenguinFM Bali, X @RadioPenguinFM, TikTok @PenguinFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Penguin FM, your sweet music station, small step, big impact. Sahabat FM, 4 tim telah memastikan lolos ke babak semifinal Piala Asia U17 2026. Kepastian itu diketahui setelah seluruh pertandingan babak perempat final telah rampung digelar. Australia dan Uzbekistan menjadi 2 tim lainnya yang melangkah ke babak 4 besar. 2 tim ini mengikuti Jepang dan Cina yang sudah lebih dulu lolos. Australia dan Uzbekistan melaju ke fase selanjutnya usai melakoni pertandingan babak perempat final pada Sabtu 16 Mei malam waktu setempat. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Sumawiyah untuk Sport Update di Quality Time.

Iya, gak hanya berdua, bareng-bareng juga bisa liburan. Liburan seru bareng keluarga, Sunda FM. Di Tia Devasya aja, karena tidak tiket masuk untuk WNI cuma Rp85.000 aja. Kalau mau lebih seru, tinggal pilih aja paket favorit Anda. Biar seru, ajak keluarga aja untuk menikmati Family Fun Package yang berlaku untuk 2 dewasa, 2 anak di bawah 12 tahun, hanya Rp340.000 saja. Satu keluarga bisa berendam santai, dapat free satu loyang pizza pula loh. Buat yang berjiwa petualang, datang lebih pagi ke Tia Devasya dan ikut Sunrise Jeep Tour. Nikmati Sunrise Private Jeep Adventure yang seru dan eksklusif, sudah termasuk makanan lezat dan akses masuk ke Tia Devasya. Paket couple hanya Rp1.550.000, atau mau booking buat bertiga itu hanya Rp1.330.000 saja. Atau yang pengen memperkuat kekompakan tim kantor, ambil saja team building package cuma Rp325.000 per orang. Anda bakal mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Mau nongkrong seru di kawah Big and Bruce aja. Hanya dengan Rp55.000 per paket, nikmati kopi dan croissant favorit Anda dan langsung dapatkan voucher diskon 25%. Tiket masuk ke Tia Devasya. Informasi lebih lengkap ya, bisa langsung kontak WhatsApp di 0818-0232-2888. Sekali lagi, bisa langsung kontak ya di WhatsApp di 0818-0232-2888 atau follow Instagram @toyadevasya.

0: Kenapa menu lemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

Rekan, halo. Udah disapa oleh Mak Dian ya. Di siang hari ini yang mau nyapa juga Sunda FM boleh. Kasih tahu semua dong WhatsApp, Telegram lagi 0811 393 494, Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu usia nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya. Mak Dian, request lagu apa Mak Dian? Ini baru muncul Mak Dian nih, gimana? Apakah kemarin begadang? Atau baru ada kegiatan nih tadi? Karena baru muncul, ada Arina Mika juga yang baru muncul dari WhatsApp kita. Selamat siang ya buat Arina Mika. Dari Tepati Klungkung, hadir. Tarya tak WA, oke siap, ditunggu WhatsAppnya ya. Yuk yang lain juga, jangan mau ketinggalan. Karena ini 1 jam terakhir buat semua Wujan nemenin Anda. Bahkan ini kurang dari 1 jam ya, 40 menit lagi. Jadi langsung yuk kasih tahu sih yang mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salam-salamnya sama siapa. Dan nanti juga kalau mau cerita boleh banget ya, kita masih live di TikTok di @penguinfmbali. Yang mau gabungan bisa banget nanti langsung meluncur ke TikTok kita. Yang mau request silakan juga ya dikirim requestan Anda, mau lagu Indonesia, lagu mancanegara juga bisa dikirim. Kasih tahu semuanya sekarang biar bisa saya siapin lagunya dan bisa diputarkan hari ini di Quality Time. Ada Mak Dian baru datang dari kegiatan Mebraya. Wah semangat ya, lagi kerja apa ya, kalau bahasa Indonesia yang Mebraya itu kayak membantu. Membantu tetangga atau mungkin kerabat yang sedang mempunyai upacara. Terima kasih ya buat Mak Dian, semangat selalu, ditunggu lagunya. Terus ada Rama nih, lagunya tadi adalah Just The Way You Are dari Bruno Mars. Oke, sudah disiapkan. Ada Butu di Kebo Iwo. Selamat siang Butu yang lagi makan tadi. Gimana makannya? Apakah sudah selesai atau mungkin masih menikmati menu siang hari ini? Ada Bu Indra juga, ke Intan Ariadnyana, selamat siang. Halo Bu Indra, sudah makan? Mak Dian juga sudah makan. Ini buat sahabat Penguin FM, udah siang loh, jangan lupa makan ya. Karena hari ini adalah hari yang kalau dibilang sibuk ya sibuk, tapi agak sedikit santai. Kadang-kadang keasikan jalan-jalan lupa makan. Hayolah makan dulu ya, saya belum makan, semua makanlah. Makan Bu Indra, nanti kasih makan juga ya untuk lunchnya bareng Indra sama Indira atau sama suami juga mungkin ya. Udah siang enaknya bobo, wow. Tapi kalau biasanya perut keroncongan gitu kalau bobo gak enak gak sih? Gimana sih kalau Anda sebenarnya, apakah Anda tim yang suka tidur siang sebelum makan? Atau mungkin makan dulu baru tidur siang? Kok jadi mini food ya? Ya cerita aja yuk sebareng semua sambil request lagu favorit di 40 menit terakhir ini ya. Jadi yang belum request langsung request aja dulu. Semoga ya nanti semua sempat-sempatkan untuk masukin ke playlist. Kalau memang waktunya mengikat pasti bisa, karena masih lowong juga kok, masih banyak space untuk memasukkan, untuk mengisi playlist hari ini dengan lagu-lagu favorit Anda. Bu Indra, ini request lagunya Rakano yang Ruang Rindu. Oke, rindu sama siapa nih Bu Indra ya? Terus yang mau sapa-sapa dulu yang ada dari fanpage Facebook kita. Kalau dari fanpage Facebook, selamat siang untuk sahabat Penguin FM yang sudah menyapa. Ada Arit Namika juga sudah menyapa dari Klungkung. Terus ada Ian Sutama dari Banjar Sang yang kekeran mengui. Ada Wayan Siaja dari Mas Ubud ya, Circle Joins Bang Suma, siap, terima kasih. Ada Nyoman Landung juga dari Penasan Klungkung hadir. Kinanti Yuni, selamat siang. Koming Suwerti dari Sibang Kaje. Ada Cameng Mustika, good afternoon, greeting Rahayu to Suma. Oke siap, terima kasih. Ya, yeah, thank you so much ya buat Cameng Mustika. Please join the gathering, congratulations on your tax. Oke, okay, thank you. Ketut Kalpo, selamat siang. Dari Subuk Buleleng ada Iwayan Berata juga dari Batu Bulan Bali hadir. Ada Igusti Ayu Parwati dari Denpasar, Ceko Maria juga sudah gabungan ya. Di siang hari ini ada Mim Virgo, ada Aba Weisel Samplangan dari Gianyar, stay tune. Terus ada Madehendra Saputra yang ada di Desa Tua Marga Tabanan. Ada Hartono Tono dari Jakarta Utara hadir. Ada Igede Sudana juga sudah menyapa dari Lombok. Oke, okay. Kalau dari fanpage Facebook sudah disapa. Oh iya, tadi ada Bonita. Hai Bonita. Bonita request lagunya tadi adalah Pura-Pura Liodra. Udah ada lagunya ya, itu di Penguin New Playlist. Udah masuk lagunya, lagu baru dari Liodra ya. Terus ada Agus Ade, selamat siang buat Agus Ade. Mike Mohede,
Ku Cinta Dirinya, atau Lelah Huta, Pintu Rahasia. Oke, coba semua cek yang mana aja ada. Gimana?

Baca tabanan, aman. Ya, ini salamnya buat sahabat pengguna FM semuanya. Suma, terima kasih. Siap, makasih juga buat Agus Ade. Lanjut, ini kalau dari TikTok, Suma mau cek dulu siapa yang masih gabungan. Coba Suma cek. Ada Mbak Desmar, ada Bu Indra, dan Mbak Dian. Wih, ini si setia ya penonton kita. Yang lain yuk, gabungan. Mbak Dian sudah muncul juga dari WhatsApp kita. Sila on seven, sederhana. Salam buat Mbak Romi, Mbak Desmar, dan semua sahabat pengen aja. Buat semua sangat siaran. Nah, ini efek kecapean kayak Yani ya. Sangat siaran dan terima kasih. Ya, semangat mungkin maksudnya ya. Ya, selamat beristirahat deh kalau gitu buat Mbak Dian. Jangan lupa makan ya. Ini kan. Nah loh, kayak belum makan deh. Kayak kesibukannya terlalu padat di hari ini. Jadi semangat jadi sangat. Oke deh, semangat ya buat Mbak Dian juga. Terus ada siapa lagi yang belum saya sapa? Kayaknya udah semuanya. Ada Amin Mimbar, selamat bergabung. Ini mau kirim salam buat Pak Kantun dan Bos Nono yang ada di Market Kampung Tinggi Singaraja. Salamnya mohon maaf hari ini Amin Mimbar berhalangan ke pasar. Cus, masih ada Pelabuhan Gilimanuk melihat kapal pesiar. Request account Beautiful Day, thanks Suma Wijaya on the Max. Siap, thank you Amin. Tadi lagunya udah di request juga sama Mbak Desmar dan udah ke play juga lagunya ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Ada Fapang, tadi Fapang lagunya adalah Dua Lipa yang Be The One. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Romi, Agus Dewi. Terima kasih. Terima kasih buat Fapang. Terus ada Morai Batu Kandik juga sudah menyapa dan semuanya ya, yang lainnya juga. Aroh, kayaknya efek cuaca yang gerah nih. Iya, gerah banget ya. Tapi ya, walaupun cuacanya gerah, kita syukuri saja biar asik juga. Boleh request lagu favorit Anda lagi selama berapa menit ya? 30 menit lagi kurang lebih ya, semoga hujan nemenin Anda. Jadi yuk kabar-mengabari dulu, langsung dikirim dulu requestannya. Saya tungguin. Dan sekarang kita dengerin dulu lagu spesial buat Anda yang viral banget ya. Ini yang baru masuk ke One First Take gitu ya, yang ada di Jepang gitu. Ini viral banget di TikTok. Kita dengerin dulu lagu dari Nona Suit.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Power King Push!
2: Dong, ayo dong! Ya, WiFi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisyah mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup. Premier on Bingung FM.

Pink FM, your sweet music station, small step, big impact. Ini dia lagu dari Charlie Puth dan juga Hikaru Uta, The Home, yang masih menjadi jawara di Pink Hot Music Chart. Yeah. Selamat ya yang menjagokan lagu ini, akhirnya masih bertahan sampai saat ini loh. Keren banget ya. Tapi keren banget juga buat Anna yang udah stay tune bareng Semua Jaya sampai sekarang. Ada Mbak Dian dan ada siapa lagi nih yang masih menyapa dari TikTok. Ada Mada Suja juga. Terus buat semua sahabat Pink FM yang udah nemenin semua di quality time, terima kasih banget. Sekarang waktunya saya buat pamit dulu. Dan mohon maaf buat Bonita, lagunya Pura-pura Liodrang gak bisa seputarin karena waktunya udah mepet banget ya. Nanti lanjut bareng Dimas Satria yang bakal nemenin Anda di Quality Time 2. Jadi nanti sampai jam 4 sore. Request lagu lagi ya. Jadi siapa lagi yang belum saya play? Kayaknya udah semua deh. Sekarang Agus Ade, lagunya langsung ke play. Semua ujian pamit dulu. See you.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Sebuah lagu dari One Ok Rock, sahabat Win FM ya, Let Me Let You Go. Ini band kemarin lagi konser di Jakarta, sahabat Win FM. Teman saya di kantor ke situ sama suaminya, gila iri banget, tapi gak apa-apa ya, have fun, cepat kembali Mbak Ati. Nanti semoga besok bisa kerja lagi dengan semangat fresh, karena kan habis liburan nonton konser pasti jadinya lebih apa ya, siap buat bekerja besok. Kalau Anda ya udah ya, dinikmati dulu hari Minggunya, masih jam 1 kok. Masalah kerjaan besok nanti aja dipikirin. Sekarang nikmati dulu weekendnya sampai jam 4 sore di Quality Time. Ada Dimas Satria temani Anda. Yang mau request, ayo dong kasih tahu mau denger lagu apa. WhatsApp sama Telegram di 08113933494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM di @penguinfmbali. Sudah saya update, jadi tinggal di komen aja. Ada Instagram, ada fanpage, Facebook di @penguinfmbali. Kalau X-nya di @radiopenguinfm. TikTok di @penguinfmbali. Silakan di follow juga. Yang mau streaming itu bisa di live.radiopenguinfm.com. Tinggal kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Ada Mbak Dian, selamat siang Mbak Dian. Lagunya langsung saya puterin habis ini spesial buat Mbak Dian. Yang lain saya tunggu ya. Sekali lagi deh 08113933494 WA aja. Kasih tahu saya mau denger lagu apa. Saya tunggu. Penguin FM.

Maze, small steps, big impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

0: Jaya 80 sahabat Win FM ya, terakhir kali saya selalu ditanya terakhir kali makan mie instan kapan, kalau misalkan saya pengen makan mie lagi sama istri saya itu loh sahabat Win FM, selalu ditanya terakhir kali kapan, jadi kayak nggak boleh terlalu sering gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan makan mie instan ini saya baca itu bisa kayak di apa ya, dinetralkan dengan minum air kelapa muda gitu. Tapi ternyata banyak juga manfaatnya kalau misalkan Anda mengkonsumsi minum air kelapa muda apalagi panas kayak gini ya.
1: Be that help. Be that help. Be that help. Be that help.
0: Aduh, aku ngebayangin aja sudah kayak seger gitu. Bayangin saat Win FM panas-panas terus minum air kelapa, airnya aja, enggak usah pakai gula, enggak segala macam, enggak usah pakai apa ya namanya, degannya ya. Ya udah air aja itu diminum dingin-dingin. Aduh, itu enak banget. Ternyata banyak manfaatnya saat Win FM, termasuk bisa meredakan yang namanya asam lambung. Ini kan asam lambung itu adalah cairan yang bertugas untuk membantu sistem pencernaan. Namun, kalau cairan ini diproduksi terlalu banyak dalam tubuh, efeknya bisa membuat seseorang mengalami gangguan pencernaan seperti GERD. Jadi kondisi tersebut bisa menyebabkan gejala yang tidak nyaman, seperti rasa terbakar di dada. Pemilihan minuman yang tidak tepat seperti soda dan juga kopi bisa memperburuk gejala tersebut. Ternyata minum air kelapa muda malah bisa menyembuhkan asam lambung, sahabat Win FM. Dikutip dari halaman Healthline, air kelapa tanpa pemanis dapat menjadi pilihan yang baik untuk pengidam atau yang mengalami asam lambung gitu ya. Minuman ini merupakan sumber elektrolit yang bermanfaat seperti kalium. Air kelapa bisa membantu menyeimbangkan pH dalam tubuh yang sangat penting untuk mengatasi asam lambung. Ini juga dibenarkan oleh spesialis penyakit dalam Dr. Aru Ariyatno SPPD KGEH, mengatakan kalau air kelapa memiliki sifat basah sehingga memungkinkan untuk menurunkan kadar keasaman dari lambung dan juga membuat pH naik kayak gitu. Walaupun demikian saat Win FM, ternyata gangguan asam lambung itu gak hanya bisa disembuhkan kalau misalnya Anda minum air kelapa aja. Sebab ada banyak faktor penyebab gangguan pencernaan. Contohnya stres, konsumsi makanan tertentu, hingga obat-obatan. Tapi paling gak lumayan lah bisa meredakannya, air kelapa dingin-dingin gak pakai gula, seger.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Power Geng Push!
2: Ya dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Pengen kuliah di kampus yang bisa jadiin kamu entrepreneur kelas dunia? Gas! Daftar di Universitas Ciputra Jakarta aja. Di UC Jakarta, kuliah nggak cuma teori, tapi langsung bangun mindset dan experience bisnis dari semester 1. Sebagai bagian dari grup Ciputra, UC punya jejaring internasional yang luas. Kampus berbasis AI, bahkan UC Jakarta bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Dengan akreditasi unggul, fasilitas modern, dan networking yang kuat, UC siap support kamu. Dengan basis real business experience, jadi kamu langsung terbiasa terjun ke dunia bisnis. Terbukti, 2 dari 3 alumni Universitas Ciputra lulus sudah punya bisnis. Jurusannya ada International Business Management, Culinary Management, Perpajakan, Fashion Design, Visual Communication Design, Informatika, dan masih banyak lagi. Pendaftaran 2027 sudah dibuka, dan untuk tahun 2026 ini juga masih ada kesempatan. Langsung cek website jakarta.ciputra.ac.id karena banyak penawaran beasiswa hingga 100%. Info lebih lengkap, follow Instagram @uc_jakarta. Start your future with Universitas Ciputra Jakarta.

0: May Small Steps Big Impact.
1: Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik. Radio Penguin.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: yang jadi jawara di Penguin Hot Music Chart saat ini FM Charlie Put ya Home ini featuring Hikaru Utada. Kalau minggu depan kira-kira siapa yang jadi jawara, makanya tungguin terus dengerin juga Penguin Hot Music Chart setiap hari Sabtu ya, dari jam 4 sampai jam 6 sore. Itu ada Wibi Nugraha dan juga ada Yulia ya, yang akan kasih tahu chart-chartnya Penguin, siapa tahu jadi jawara lagi, ya gak sih? Kalau jadi jawara di hati Anda, lagunya siapa, penyanyinya siapa, kasih tahu dong. Dimas tunggu sampai nanti jam 4 sore. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, itu ada di @penguinfmbali. Ada fanpage, Instagram, semua sama ID-nya. Kalau X-nya di @radiopenguinfm. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya. Saya tunggu sampai jam 4 nanti ya.
1: Penguin News.
0: Penguin FM, your sweet music station, small step, big impact. Sahabat Penguin FM, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan kalau Indonesia akan mengekspor pupuk urea ke Australia senilai 7 triliun. Jadi pengiriman akan dilakukan secara bertahap. Ini Amran menjelaskan kalau ekspor akan dilakukan dengan jumlah mulai dari ratusan ribu ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai total sekitar kurang lebih 7 triliun. Jadi pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, dilakukan melalui skema government to government antara Indonesia dan Australia. Menurut Amran, setelah Australia, pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lainnya seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dimas Satria untuk Penguin News di Quality Time.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Soundtrack resmi film The Devil Wears Prada 2 akhirnya diumumkan oleh Interscope Records dan juga 20th Century Pictures. Menjelang perilisannya pada 1 Mei 2026, Lady Gaga menjadi pusat dari soundtrack ini dengan kontribusi 3 lagu original. Dia membuka album ini lewat Shape of a Woman. Selain Shape of a Woman, Lady Gaga juga hadir dengan single Runway bersama Doechii dan juga Glamorous Life.

Lagunya spesial buat Ardi yang sekarang lagi di jalan habis dari Sunset Road. Hati-hati ya Ardi, sekarang jam 2 pas gitu. Kalau jam 2 di jalan tuh biasanya ngantuk-ngantuknya. Pokoknya hati-hati aja, semoga sudah sampai tempat tujuan dengan selamat ya. Request lagunya Dua Lipa, It Gav. Terima kasih banyak buat Dimas, semoga harinya menyenangkan. Ardi juga ya. Saya langsung mau sapa deh yang sudah masuk di sosial medianya Pingin FM. Saya mulai dari WhatsApp ya. Selamat siang, ada Dian Kesuma. Selamat siang Dian. Mau request lagunya Ceylon 7 yang sederhana. Salamnya buat Mbak Romi, Mbak Desmar, dan semua sahabat Pingin FM aja. Buat Dimas, semangat siaran dan terima kasih. Sama-sama Mbak Dian. Bu Desa, selamat siang. Mau dengerin lagunya Tatu dari Loren, sudah saya puterin. Happy Sunday buat sahabat Pingin FM, buat Dimas selamat siaran. Terima kasih. Agus Ade, selamat siang. Mau request lagunya Billy Simpson yang Janjimu. Katanya salamnya buat sahabat Pingin FM, buat Dimas terima kasih. Oke deh. Ari Dinamika, selamat siang. Mau request, enggak, dia mau hadir aja katanya dari Kelungkung. Oke, terima kasih. Ardi, tadi sudah saya bacain ya. Agus tadi sudah di Telegram, ada Rian Putra. Halo, gimana kabarnya Uluwatu, Rian Putra? Kalau di sini kayaknya agak-agak mendung deh. Ada-ada awan gelap, cuma belum yang mendung banget, cuma sudah mulai sih kayaknya. Mau request lagunya Leonie Callum Scott yang Stay. Terima kasih buat Dimas. Saya udah siapin, jadi tinggal ditunggu aja ya. Saya juga masih nunggu nih buat sahabat Pingin FM yang baru aja stay tune dan mau request lagu favoritnya, masih bisa sampai nanti jam 4 sore. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram ya, 0811 393 494. Sekali lagi di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingin FM. Ada di @Pingin FM Bali. Itu ada Instagram, ada fanpage Facebook di @Pingin FM Bali. Kalau X-nya di Radio Pingin FM, TikTok di Pingin FM Bali I. I-nya ada dua di belakang. Oke. Okay? Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu.

0: May Small Steps Big Impact.
1: Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah. Iya, memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai.
5: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
2: Dari Wings Food.

0: Dari hati sahabat Win FM, ini versinya Bunga Citra Lestari. Kalau versi aslinya kan Klub Aktis ya. Tapi kalau dinyanyiin sama Bunga Citra Lestari juga oke juga lagunya ini. Jujur deh sahabat Win FM, dari hati Anda ya, mau denger lagu apa? Saya masih tunggu sampai nanti jam 4 sore WhatsApp Telegram di 08113933494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingin FM, ada di @pinguinfmbali. Atau kalau pengen cerita dari hati ke hati, ya boleh silakan sambil kasih tahu saya mau denger lagu apa ya. WhatsApp sama Telegram sahabat Pingin FM di 08113933494.
1: Sport Update. Sport Update.
0: Sport Update-nya dari hasil final Piala FA tadi malam ya sahabat Win FM, ini kan mempertemukan Manchester City melawan Chelsea, dan hasilnya Manchester City berhasil menang 1-0 melawan Chelsea. Dengan hasil tersebut maka Manchester City berhasil membawa pulang Piala FA, dan ini adalah piala kedua Manchester City di tahun 2020.

Maze Small Steps Big Impact. Kadang hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simpel dan bisa dipakai berulang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh,

0: Robbie Williams, sahabat Pina FM featuring Nicole Kidman. Ya, Something Stupid ini lagu dari tahun 2002. Gila, 2002 itu berarti saya lagi ngapain ya? Kayaknya SMP atau SMA gitu deh. Ya udah, jadi kangen masa-masa belajar atau masa-masa SMP, SMA enggak sih? Kalau misalkan Anda kangennya sama lagu apa nih saat Pina FM, pengin diputerin lagu yang seperti apa, kasih tahu, saya masih tunggu sampai nanti jam 4 sore. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 08113934994. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Kita lagunya lumayan agak-agak lama nih. Paling lama itu ada di tahun ada 62. Pokoknya kasih tau aja dulu, nanti kalau ada di playlist saya akan siapin 08113934994.
1: Now I know.

Sahabat Win FM, ternyata lidah ini adalah otot terkuat di tubuh manusia berdasarkan fungsinya, dan lidah tidak pernah beristirahat.

Maroon 5 resmi kembali lewat single terbaru berjudul Heroine. Lagu ini menjadi rilisan pertama mereka sejak versi deluxe album studio ke-8-nya Love Is Like yang dirilis pada tahun 2025. Melalui single ini, Maroon 5 kembali terhubung dengan warna musik yang dulu membentuk identitas awal mereka. Secara lirik, lagu ini memiliki makna tentang sensasi hubungan yang begitu intens, sementara melodinya membawa nuansa emosional kuat.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Kasih.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Bernadia sama Pin FM Rabun Jauh ya. Ini yang video klipnya itu si Bernadia sama Iqbal Ramadan itu loh sama Pin FM. Pakainya Iqbal Ramadan pasti video klipnya ini yang pakai polo shirt biru garis-garis itu keren. Sumpah itu keren. Tapi mungkin karena Iqbal yang pakai ya. Ah enggak juga, itu bagus kok. Jadi itu bisa jadi kayak apa ya? Bisa ada contoh itu kalau misalkan sekarang Anda ada janji ketemu dengan teman atau ada keluar dengan keluarga, ya udah pakai itu aja, polo shirt garis-garis biru putih sama jeans, keren. Ya udah, sekarang sudah jam 3 nih sahabat Pin FM, ini sudah waktunya buat saya membacakan yang sudah masuk, yang sudah request. Selamat sore, ada Gusur Aditya. Hai, mau dengerin lagunya Kris Dayanti yang Merasa Cinta? Sudah saya siapin ya Gustu, jadi tinggal ditunggu aja. Katanya semangat siarannya buat Dimas Satria. Happy weekend. Oke. Ada Romi di Jimbaran, selamat sore. Mau request lagunya JCJ yang Flashlight. Sudah saya puterin, sudah saya siapin. Jadi tinggal ditunggu aja. Salamnya buat Mbak Dian Kesuma, Mbak Desmar, dan semua sahabat Pin FM. Buat Dimas, semangat siarannya, terima kasih. Di Telegram itu ada Rian Putra, tadi sudah saya bacain ya. Sekarang saya mau sapa dulu yang sudah masuk di fanpage.

fanpage yang sudah hadir. Selamat sore. Ini ada Koming Swerti, ada Igde Sudana, ada Kinanti Yuni, ada Ari Dinamika, Cemeng Mustika, Igusti Ayu Parwati, Iwan Berata, Witian Aji, Made Hendra, Ikutut Ari, Abah Waisel, Oka Mulyarta, terus juga ada Bunda. Ya, udah. Terima kasih yang sudah hadir di fanpage, WA sama Telegram juga sudah saya bacain sama sudah saya siapin lagunya. Tinggal ditunggu aja. Yang belum request, saya masih ada waktu 1 jam sampai nanti jam 4 sore ya di Quality Time. Yang merequest langsung aja kasih tahu saya. WhatsApp sama Telegram di 08113939494. Sekali lagi 08113939494 itu nomor WhatsApp sama Telegram ya. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya. Saya tunggu sampai jam 4 nanti ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

May Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

Pingin FM, your sweet music station, small step, big impact, sahabat Pingin FM, New Hope Club. Ya, Mami Tuwel, kalau misalnya Anda tahu banget pasangan Anda seperti apa, sekarang lagi bad mood, dan cara buat balikin lagi mood yang menjadi baik adalah dengan mengajak ke bioskop, nonton gitu, makan. Ajak dong ke bioskop. Ini kalau misalnya Anda bingung nonton film apa sekarang, saya kasih rekomendasi Salpin FM, film yang cocok banget buat Anda. Apalagi pasangan Anda itu adalah pecinta anabol, terutama anjing ya. Ini filmnya bagus banget, Salpin FM, Gohan. Rumors. Sebenarnya saya pengen nonton, cuma kayak waktunya belum dapat gitu. Istri saya juga kayaknya masih menunda-nunda. Nanti deh saya sempetin ya nonton film Gohan. Ini bagus buat Pindah FM. Jadi Gohan ini adalah merupakan film terbaru Thailand yang mengisahkan seekor anjing putih bernama Gohan. Jadi film itu mengisahkan perjalanan hidup Gohan selama satu dekade dengan orang yang berbeda-beda. Jadi film ini diproduksi oleh yang sama ya dengan rumah produksi How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi ini kayak menampilkan kisah haru kesetiaan dan kehilangan dalam setiap fase kehidupan Gohan, yaitu masa kecil, remaja hingga dewasa. Anjingnya pada saat kecil dengan pemilik yang berbeda-beda, remaja, besok dewasa. Film Gohan ini digarap oleh 3 sutradara ternama Thailand saat Pin FM ya, Natwut Pon Pria, ada Chanayop Pon Prakop, dan juga Atta MWD. Ini berdasarkan naskah yang ditulis oleh Tot Sapon

Tip Tinakon ya, dan juga Sopana Cawiwatkul, itu dia. Jadi film ini diproduksi oleh GDH 559, rumah produksi film populer seperti Bejenius dan juga How to Make Millions Before Grandma Dies. Gohan ini dibintangi oleh Yasuhi Kitajima saat Pin FM, Poi Hametar, Janet Vitanasin, Totawan Tanti Vejakul, terus juga banyak lainnya. Sementara kalau misalkan anjingnya itu diperankan oleh tiga anjing yang berbeda. Karena kan Gohan menceritakan tiga fase anjing tuh, tiga fase anjing, fase kecil, remaja, sama dewasa. Kalau misalkan fase hidupnya, anjingnya namanya Hima, itu di masa dewasa, terus diperankan oleh Hima ya. Terus Mecho pada masa remaja, dan juga Kori saat si Gohan masih kecil. Penasaran kan? Makanya ayo ke bioskop, ajak pasangan atau keluarga, tapi jangan lupa bawa tisu, katanya sedih.

Maze, small steps, big impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

May Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

Pengen FM Your Sweet Music Station, Small Step, Big Impact, Sweet Pin FM, Sal Priadi. Ya, ada titik-titik di ujung doa. Dan ini juga di titik ini Sweet Pin FM saya harus pamit ya. Ya, karena sudah jam 4 gitu. Jadi sudah waktunya buat saya pamit. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 1 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request. Terima kasih yang sudah kirim salam semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dari saya atau ada salam dan juga lagu yang belum sempat saya puterin. Oke, saya mau pulang dulu. Selamat menikmati hari Minggunya. Masih ada beberapa jam kok. Jadi santai aja, enjoy. Oke. Saya pamit. Bye-bye.

0: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. FM, your sweet music station, small steps, big impact. Gimana long weekend kedua Anda di bulan Mei ini? Kantong masih aman di tengah bulan? Jangan kendor yuk semangatnya. Kan hari minggunya masih sisa beberapa jam lagi. Linda Juanita sudah siap juga nih menghibur Anda dengan membawakan 10 lagu baru yang siap memulai debutnya di Penguin FM Bali. Selamat datang di Penguin New Playlist. Edisi 17 Mei 2026. Ini masih disiapkan oleh Wibi Nugraha Music Director, Battery Jackson, script writer and producer, Surya Winata Mixman, dan Vino Bramasta Creative Designer. Baru buka daftar, udah ada Kesa nih yang mau ajak kita buat bikin origami.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Origami.
1: Kesha membuka era musik barunya melalui single Energetic Origami yang merayakan kebebasan berekspresi dan cinta pada diri sendiri. Lagu ini ditulis dan diproduseri langsung oleh Kesha bersama Pinkslip untuk menampilkan arah musikal yang lebih lepas. Perilisan lagu ini juga menjadi amunisi utama sebelum Kesha memulai rangkaian Freedom Tour bersama duo Cromeo pada akhir Mei mendatang. Lagu ini dirilis tanggal 8 Mei 2026. Lanjut ke single berikutnya, ketemu deh kita sama duo Stephen. Ada Stephen Sanchez dan juga Stephen Day dengan single mereka, Home to Mother.
2: Fresh single on Penguin FM.

0: Setelah merilis Sweet Love pada bulan Januari lalu, Stevenson Chess kembali mengejutkan para penggemarnya dengan membagikan karya baru berjudul Home to Mother. Dalam lagu ini, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika ini menggandeng Stephen Day untuk berkolaborasi. Sebelum dirilis resmi, Home to Mother rupanya pernah dibawakan Stevenson Chess dalam acara penggalangan dana For Los Angeles pada 28 Januari 2025 lalu. Lagu ini kabarnya juga akan masuk ke dalam album studio keduanya yang akan dirilis tahun ini di bawah Mercury Records dan juga Republic Records. Sekarang kita mau diajak ikut terapi, tapi sambil dugem. Gimana ya? Konsepnya gimana nih? Gimana nih? Yaudah, daripada bingung, dengerin aja. This is Flow with Therapy at the Club.
1: Press single on Penguin FM.
2: Bottle of 42 helps to ease the pain.

Setelah merilis album pertama Access All Areas pada tahun 2024, girl group asal Inggris Flo resmi mengumumkan album kedua mereka berjudul Therapy at the Club, sekaligus merilis lagu utama dengan judul yang sama. Walaupun judulnya terdengar emosional dan melankolis, single ini justru mengusung beat yang penuh percaya diri dan juga menyenangkan. Lagu ini bergenre retro soul khas dari Inggris yang belakangan kembali populer berkat Ray. Sekarang kita ambil jeda yang pertama ya, sekalian saya mau prepare dulu ke 7 lagu lainnya.

0: Halo.
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak nggak suka belanja ke rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum.
4: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist.

0: Back in Pack, Penguin You Playlist sesi kedua dibuka dengan sebuah single yang lagi sakit karena habis jatuh pelan. Enggak jatuh beneran kok, karena ini adalah judul lagu terbaru dari Andin. Andin resmi merilis single terbaru berjudul Jatuh Pelan pada 6 Mei 2026 di berbagai platform music digital. Lagu hasil kolaborasi dengan Agus Kristianto ini menjadi rilisan terakhir sebelum album terbaru Andin Sehidup Semusik dijadwalkan rilis pada Juni mendatang. Jatuh Pelan menghadirkan nuansa intimate soul dan juga bedroom soul dengan cerita tentang proses jatuh cinta yang berlangsung perlahan. Lewat lagu ini, Andin menyuguhkan sisi emosional dan personal mengenai keberanian membuka hati tanpa terburu-buru. Selanjutnya adalah single yang juga siap membuat Anda jatuh cinta. Sudah datang rame-rame, ada Rizwan Fadila, RN Boys, dan juga Mahalini, This Is Seketika.
1: Fresh single on Penguin FM.

Sesi potret dari kakak beradik Enau dan juga Ari Lesmana semakin kokoh di puncak dan menikmati peak terbaru mereka di posisi ketiga. Sementara itu lagu Ikro milik Rhyme Laude juga merambat naik ke 10 besar.

0: follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com. Sahabat Penguin FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok at Triatma Mulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Music highlight.

Pinguna Family Sweet Music Station masih bersama dengan Wibi Nugrayer, Music Director di Music Highlight. Mari kita lihat lagu-lagu yang viral di minggu ini. Grup Jazz Associated The Harmony yang terkenal dengan vibe jazz klasiknya viral dengan single mereka Kosong yang menampilkan Jamie Aditya. Pun begitu dengan single lama milik Tasya Kamila yang sempat terjadi salah penamaan dengan Tasya Rosmala. Viral juga Satu FM dengan single masa remajanya berjudul Say No.

Kita tutup music highlight kita untuk minggu ini dengan single milik Olivia Rodrigo dengan Drop Dead yang merambat naik pelan-pelan di Spotify Indonesia.

0: pergi, Pus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Pinguno Firmersud Music Station, Small Step, Big Impact, The Weeknd dengan Open Heart Single Version. Ya, ini lagu mengawali intermezzo weekend hari ini. Happy weekend, sahabat Pinguno FM. Bagaimana hari Minggu Anda? Penuh jadwalnya karena kemarin ketunda soalnya hari Sabtunya hujan. Ya, siapa tahu ada yang seperti itu ya. Apapun aktivitasnya, ya seperti biasa lah ya. Ada lagu favorit kok yang bisa nemenin Anda tuh ya. Jadi tinggal diberitahu aja sih yang cerita lagu apa yang pengen Anda dengerin, biar saya putarkan nanti sampai jam 8 malam ya kalau misalnya intermezzonya. Hari ini seperti biasa sahabat BN FM ada Agun Zenita kembali yang akan menemani Anda yang sedang menjalani aktivitas itu, atau Anda yang lagi di perjalanan, atau mungkin Anda nih yang lagi apa ya biasanya ya, persiapan mau Senin besok. Ini ditunggu loh ya cerita Anda di jam ini. Adakah yang lagi nongkrong, atau ada yang lagi zumba, biasanya gitu kan, atau ada yang lagi di perjalanan, ini date hari pertama dan ngerasa grogi banget tuh sekarang, lagi canggung banget di dalam mobil berdua aja, mau pegang tangannya juga gak berani. Ya udah, mending nyanyi-nyanyi aja ya nanti lagunya. Ya udah, saya buat lagunya lagu yang apa, romantis aja gitu ya, biar tambah ini kan, biar tambah ya enak aja perjalanannya gitu. Makanya beritahu aja deh aku ceritanya ya, boleh langsung lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934 94, atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya itu di @pinganfmbali, di X-nya itu di @radiopinganfm, TikTok jangan lupa juga untuk di follow ya di @pinganfmbali, I-nya 2 di belakang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kecapku. Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Pena FM Mersud Music Station, Small Step Big Impact, sahabat Pena FM. Ocha, murid yang ikut lomba cerdas cermat, ditawari beasiswa ke Cina. Ini Ocha alias Josepha Alexandra, itu seorang siswa kelas 11 dari SMA N1 Pontianak yang akhir-akhir ini tuh sempat viral, sahabat Pena FM, di sosial media ya, karena membela jawaban yang dia yakini sebagai jawaban yang benar selama kompetisi kuis 4 pilar MPR RI 2026 atau LCC. Kegiatan ini tuh berlangsung di West Kalimantan, yang dimana kini telah diundang langsung ke kantor MPR RI pada hari Selasa tanggal 12 Mei kemarin. Dan Josepha itu sebelumnya mendapatkan perhatian publik setelah berani memprotes keputusan juri selama kompetisi. Dengan banyak netizen yang menunjukkan dukungan untuk tindakannya secara online. Selain undangan itu, Josepha ini juga diberikan beasiswa loh, sahabat Pengen FM. Itu beasiswa sarjana penuh dana untuk belajar di Cina oleh anggota DPR atau MPR RI dan alumnus SMA N1 Pontianak, yakni Rifki Nizami Karsayuda. Dia juga dikatakan itu diberikan peluang masa depan untuk bekerja di perusahaan multinasional setelah lulus dari universitas. Namun saat ini ya, Josepha ini mengatakan bahwa keputusan tentang tawaran beasiswa itu akan dibahas terlebih dahulu dengan kedua orang tuanya.

Pingin FM, Merisut Music Station, Small Step, Big Impact, Sobat Pingin FM, Galantis dengan No Money sudah terputarkan. Yang satu ini gak apa-apa kok kalau misalnya Anda lagi ngerasa no money, ya lagi gak ada uang. Ini tinggal ya udah patungan aja sama teman-teman, apalagi berempat cuma Rp125.000 kok ya. Buat Anda yang pengen jalan-jalan, ini kapan lagi Anda bisa menikmati GWK dari dekat gitu ya, dan merasa takjub luar biasa dengan harga promo ID Bali sebesar Rp125.000 untuk berempat. Jadi ya no money, no worry gitu. Bisa patungan kok berempat, tenang aja. GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar, begitu masuk dalamnya luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik. Ini gak pernah terbayangkan pokoknya di benak Anda tuh. Jadi tempat yang pas banget buat quality time, entah itu Anda bersama keluarga, anak-anak, atau teman, atau ya apa siapapun itu Anda boleh ajak ke sana ya. Kalau misalnya mau ngajak anak-anak tuh bebas kok, bisa bermain di sana. Terus orang tuanya bisa bersantai sambil nikmati view Bali dari ketinggian. Dan sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana ini loh, sahabat Pingin FM. Jadi bisa lihat Bali dari sudut pandang yang berbeda, yang belum tentu nih orang Bali semua sudah pernah mencobanya. Mau makan? Gak perlu ribet, semua ada di satu tempat. Jadi tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku hingga 20 Mei nih. Lagi 3 hari lagi loh sahabat Pingin FM. Beli tiketnya langsung ya di tiket booth GWK, syarat dan ketentuannya berlaku. Yuk ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram di @GWKBali, sekali lagi di @GWKBali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

FM Resort Music Station, Small Step, Big Impact, sahabat Pena FM. Happy weekend ya, masih ada Anggun Cerita yang menemani Anda di Intermezzo Weekend hari ini. Sebelum kita lanjut gitu kan, waktunya makin berjalan. Ya, namanya juga hari Minggu ya, emang berasa cepet banget sahabat Pena FM. Minggu ke Senin emang nyarinya cepet banget tuh, Senin ke Minggunya yang lama gitu kan. Mending dinikmatin aja makannya hari Minggunya, biar ya gak ngeluh mulu gitu kan. Biasa tuh hari Minggu pasti ada aja yang ngeluh ke saya. Besok Senin nyiapin tenaga lah, ya it's okay lah ya, namanya juga mau nyari rejeki, dijalanin aja lah sahabat Mingin FM. Tapi Seninnya gak usah dibahas dulu kali ya, Minggu aja nih yang kita bahas sekarang. Hari Minggu Anda ngapain tuh sahabat Mingin FM? Lagi sibuk apa sih Minggu ini? Apakah Anda hari ini full jalan-jalan atau full di rumah aja? Boleh dong kasih tahu Anggun Zanita ya, lengkap dengan requestan Anda tuh boleh banget lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494, atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya di @pingunfmbali, di X-nya tuh di @radiopingunfm. Untuk TikTok kita juga jangan lupa untuk di follow di @pingunfmbali, I-nya 2 di belakang. Sebentar, ada kok tadi udah yang nyapa nih, ada Gus Bawa, selamat sore, hai, happy Sunday buat Gus Bawa ya. Request lagunya Tiara Leodra Ziva, Menyesal. Oke, ditunggu ya Gus Bawa ya. Thank you. Dan buat sahabat Pingin FM yang lain yang baru bergabung, jangan lupa untuk request lagunya, karena hari ini Intermezzo Weekend sampai jam 8 malam Anggun Zanita menemani Anda. Boleh langsung di WhatsApp atau di Telegram ya, di 08113393494. Dan buat Anda nih, besok hari Senin, weekday-nya pokoknya, kalau misalnya pengen dengerin Radio Pingin FM gitu, gak cuma di jalan aja bisa dengerinnya, Anda bisa kok ya, streaming aja langsung di website-nya kita. Itu langsung dikunjungi aja di live.radiopinginfm.com. Dan buat hari ini, untuk request boleh ke WhatsApp atau di Telegram, di Instagram, dan juga di fanpage Facebook, boleh banget di @pingunfmbali, di X-nya tuh di @radiopingunfm. Jangan lupa untuk TikTok kita juga di follow di @pingunfmbali, I-nya 2 di belakang.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Pingin FM, very sweet music station, small step, big impact. Sahabat Pingin FM, selain menjadi spot wisata yang terkenal indah ya, ternyata hutan Kintamani ini memiliki pasar di dalamnya loh. Buat Anda yang belum pernah berkunjung ke sini, coba deh, ini unik banget loh sahabat Pingin FM. Jadi pasar tengah hutan itu membuat suasana di dalamnya itu berbeda ya daripada pasar pada umumnya gitu, karena berada di tengah hutan yang sejuk itu, yang dimana pasar ini tuh memiliki nuansa yang adem, terus vibesnya itu ya sejuk aja pokoknya, kebayang ke dong gimana suasana udara apalagi kalau misalnya pasarnya pagi hari gitu ya. Namun bagi yang baru pertama kali ini berkunjung mungkin akan merasa agak horor dikit sih, terlebih jika datangnya itu sebelum matahari terbit ya. Suasana horor itu didukung dengan banyaknya daun-daun kering yang ada di atas atap para penjual. Itu banyaknya dedaunan ini ya karena memang posisinya di tengah hutan gitu kan sahabat Pingin FM. Meskipun memang sudah dibersihkan setiap hari, tapi dedaunannya tetap banyak gitu. Nah, pasar ini tuh merupakan pasar tradisional Kintamani yang bukanya itu cuman 3 hari sekali atau hanya setiap Pasah dalam hitungan kalender Bali ya, mengikuti hitungan Triwara. Dan seperti pasar pada umumnya juga, pasar ini tuh menjual sayur-sayuran, buah-buahan juga, pokoknya segala macam hal yang ada di pasar tuh ada kok di sana gitu, sama seperti pasar pada umumnya yang dijual, cuman tempatnya aja yang berbeda gitu. Dan lokasinya itu mudah ditemukan karena dekat dengan wisata populer di Kintamani. Lebih tepatnya itu ada di belakang pasar seni Geopark Batur. Ya, dan untuk memudahkan Anda berkunjung ke sini itu cukup cari alamat Pasar Seni Geopark Batur di Maps. Kemudian di area belakangnya itu langsung ada pasar hutan ini gitu. Dan untuk tiket masuk itu nggak ada tiket masuknya sahabat Pingin FM, jadi Anda tidak perlu khawatir ya yang ingin berkunjung pasar ini, jadi tidak perlu menyiapkan uang tiket karena harga masuknya gratis. Perlu diingat juga pasar ini tuh tidak buka setiap hari melainkan 3 hari sekali. Jika Anda ingin berkunjung, pastikan berkunjung di hari yang tepat ya agar pasarnya tidak tutup. Gimana sahabat Pingin FM, apakah Anda tertarik untuk berkunjung ke pasar yang berada di tengah-tengah hutan ini?

Pure FM, Resident Music Station, Small Step, Big Impact, Sabar Pian FM, lagu Begin sudah terputarkan tadi, dan ini sudah waktunya itu menunjukkan jam 9 lebih 20 menit ya. Ini saatnya Anggun Zanita mau sapa dulu. Tadi sudah ada lagunya Krisdayanti, itu lagu di premier kita juga nih Sabar Pian FM, lagu yang baru saja dirilis oleh si Mimi ini ya, Miminya Aurel. Thank you, tadi sudah request itu requestan spesial dari Gustur Aditya hari ini. Katanya pengen lagunya Merasa Dicinta dari Mimi Krisdayanti. Semangat siarannya ke Anggun Zanita. Terima kasih, happy weekend. Dan thank you buat Gustur Aditya. Terus tadi Gus Bawa lagunya juga sudah mengudara. Kalau di di Telegram itu ada yang request Click Clack Symphony, itu dari Roy, sudah terputarkan. Tadi Rian Putra yang request juga, thank you banget buat Rian Putra ya, lagunya sudah terputarkan. Terus kita mau sapa yang di fanpage Facebook nih Sabar Pian FM. Hari ini sudah ada Ibu Dayu Ratmini yang menyapa Anggun selamat malam katanya nih, thank you. Ada Ifaza, halo, selamat bergabung di Intermezzo Weekend ya. Ada Yan, Yan Lolet juga. Terus ada Gusti Ayu Parwati di Ceko Maria, ada Oka Mulyarta di Padang Sambian juga sudah bergabung hari ini, terima kasih banyak. Ada Made Hendra, halo seputaran Tabanan. Ada lagi nih dari Mengui, Ian Sutama menyapa Anggun, ada Gede Sudana juga selamat malam. Hari ini dari Lombok juga menyapa, ada Nyoman di Kelungkung hari ini hadir ya, sudah absen. Ada yang Alpa gak sih hari ini? Ada Abah Wasel, hai selamat malam. Ada Made Darmini juga hari ini di Pejeng. Rai Budiarta di Mengui juga hadir ya seperti biasa. Terima kasih Sobat Pingin FM di fanpage Facebook, seperti biasa rame ya. Dan thank you buat Sobat Pingin FM sudah request salam-salam sapa-sapa. Masih ada kok waktu sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat Anda yang masih mau request lagu-lagu favoritnya, mau salam-salam sapa-sapa, boleh banget lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494. Nah bentar nih, ada Agus Ade nih, baru aja muncul nih, dibaca dulu deh ya mumpung ini. Hai Gus Ade di Tabanan, request lagunya Laila Khalif yang Shakespeare in Love. Kalau gak ada katanya lagunya The Overtones yang Bukan Sekedar Kata. Oke, ditunggu ya. Salamnya buat semua Sobat Pingin FM aja, dan buat Agus Zanita katanya terima kasih. Thank you buat Agus Ade yang selalu request lengkap dengan lagu pengganti kalau gak ada gitu, gak perlu ditanya lagi. Udah jaga-jaga dia, udah backup. Orangnya emang berpikirnya ke depan banget. Thank you ya Gus Ade ya. Dan lanjut Sabar Pian FM, buat Anda yang masih mau request ya, boleh aja langsung di WhatsApp atau di Telegram di 08

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Maze, small steps, big impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Wey, sudah terputarkan Sabar Pian FM. Lagu ini menjadi lagu penutup hari ini di Intermezzo Weekend bersama Anggun Zanita ya. Thank you buat yang sudah bergabung hari ini meramaikan Intermezzo Weekend-nya. Yang sudah request, salam-salam, sapa-sapa, terima kasih banyak. Anggun Zanita pamit dulu, pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu ya. Kita lanjut lagi nanti deh minggu depan, ada saya lagi kok, tenang aja ya. Seperti biasa di akhir pekan, ya kalau nggak di akhir pekan ya, apa ya biasa. Udah gak pernah ya soalnya ya di jam office hours-nya ya. Ya lihat nanti deh ya. Sabar Pian FM, thank you sekali lagi. Aku cerita pamit dulu, nanti lanjut lagi request lagunya di Nuansa Malam bersama Koko Surya yang sudah hadir di sini menggantikan saya nanti ya. Ingat jaga kesehatan, stay fit, stay happy.

0: Big Impact, Tulus Dengan Diri. Satu lagu yang sempat hits juga di tahun 2022, 4 tahun yang lalu, sahabat Pingin FM. Okay, tapi untuk malam ini saya juga akan pilihkan lagu-lagu yang dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru juga buat Anda. Dan kita ketemu di Nuansa Malam Weekend. Ada 4 jam waktu saya buat temani Anda. Anda juga mau kan temenin saya? Ya, temenin saya dengan requestan Anda. Dengan Anda kasih tahu saya lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Tapi jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Dan Anda juga bisa dengerin kita streaming di www.radiopingunfm.com atau boleh juga di live.radiopingunfm.com.
1: Single on Penguin FM.

musik, Yovie and Nuno resmi menandai perjalanan 25 tahun mereka di industri musik Indonesia dengan meluncurkan single dan mini album terbaru berjudul Kilometer. Peluncuran ini menjadi momentum spesial karena merupakan karya perdana dalam format mini album bagi formasi terbaru mereka yang digawangi oleh Muhammad Ahadiat di gitar, Adi Julian di keyboard, serta dua vokalis baru ada Adira Yudi dan juga Chico Andreas. Proses produksi EP Kilometer telah dipersiapkan sejak tahun 2021. Menurut Adira Yudi, pengerjaan proyek ini memakan waktu sekitar 3-4 tahun untuk menemukan formula yang tepat.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Kingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sigala dengan Melody. Apa kabar buat Harti? Harti ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Terima kasih udah sempat bergabung. Lagu requestannya udah saya play. Thank you banget ya. Kadegiri Mahendra juga thank you banget. As It Was dari miliknya Harry Styles. Ditunggu, udah saya siapin lagunya. Sabar dulu. Terima kasih juga buat Mbak Romi. Apa kabar Mbak Romi? Ames dengan Hanya Rindu juga sudah. Udah ada di antrian. Sabar dulu ya. Salam-salamnya nanti saya bacakan di jam 9. Thank you banget juga buat Gustur Aditya. Halo Gustu. Gustur Aditya, dia mau request lagunya Merasa Cinta dari miliknya Chris Dayanti. Oke. Ditunggu ya. Dan buat yang lain, sahabat Pingin FM, saya masih tungguin requestan Anda. Buruan, kasih tahu lagi lagu favoritnya di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. V dan Hal. V dan Hal. V dan Hal. Ya, sahabat Pinguin FM, kelihatannya sih sepele. Bahkan mungkin Anda nggak akan terlalu perhatikan. Atau malahan mungkin karena emang agak mengganggu ya. Kalau saya sih cukup mengganggu sering. Apalagi itu karena nempel di kacamata dia. Ya, bulu mata sahabat Pinguin FM. Bulu mata yang rontok. Itu, ya pastinya itu akan mengganggu. Kalau misalnya itu menyebabkan mungkin Anda jadi kelilipan. Atau pas lagi nggak sengaja mungkin Anda megang mata, itu kelopak mata terus ada yang rontok juga. Tapi kalau rontoknya masih normal aja sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau rontoknya berlebihan atau terjadi penipisan bulu mata, ini yang mesti kita perhatikan sahabat Pingin FM. Apa sih yang nyebabin kok bulu mata itu sampai rontok? Karena normalnya bulu mata bisa rontok antara 1 hingga 5 helai setiap harinya. Tetapi kerontokan yang lebih cepat, itu bisa jadi mengindikasikan ada suatu masalah kesehatan tertentu. Dan penyebabnya, salah satunya ini adalah iritasi dari kosmetik. Membiarkan riasan mata terlalu lama, serta sering menggunakan ekstensi bulu mata, itu juga bisa menyebabkan kerontokan. Bisa juga terjadi peradangan bulu mata, sahabat Pingin FM. Penyebab bulu mata rontok lainnya yaitu adalah peradangan bulu mata atau blepharitis, di mana gejalanya berupa rasa gatal, terbakar, serta kemerahan atau pembengkakan pada kelopak mata. Bisa juga disebabkan oleh kanker kulit. Ya, masalah kesehatan ini juga bisa akan menjadi penyebab bulu mata Anda rontok. Tetapi, Anda juga bisa mengatasinya. Salah satunya adalah rutin membersihkan area mata, terutama setelah menggunakan riasan atau make up pada bagian mata ya. Kemudian bisa juga gunakan serum khusus untuk mendorong pertumbuhan bulu mata. Konsumsi makanan yang mengandung protein, biotin, dan zat besi itu juga akan mendukung pertumbuhan bulu mata Anda. Bisa juga sahabat Pingin FM dengan mengoleskan minyak zaitun di area kelopak mata setiap malam. Pingin FM.

0: Dua musisi papan atas Indonesia, Ariel Noah dan juga Raisa, resmi menghadirkan kolaborasi perdana melalui lagu berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Lagu ini diproduksi sebagai original soundtrack untuk film Dilan ITB 1997, garapan Fajar Bustomi dan PD Baik. Melalui lagu Senang Dengar Suaramu Lagi, Ariel dan juga Raisa menyampaikan pesan tentang makna hubungan yang tidak selalu harus sempurna. Kita diajak memahami bahwa kekuatan cinta justru terletak pada penerimaan yang tulus terhadap kekurangan satu sama lain. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink Web. May Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

baru saja mengumumkan album barunya yang ke-12, Brown, yang sudah dirilis pada 8 Mei. Di cover art album ini, Chris Brown berpose seperti album Thriller milik dari Michael Jackson. Menurutnya, album ini mengusung nuansa klasik R&B yang terinspirasi era emas oleh beberapa ikon seperti Michael Jackson dan juga Luther Vandross. Sebagai promosi album ini, Chris Brown sempat menggandeng Liam Thomas di single Fallen. Sebelumnya, mereka sempat bekerja sama dalam remix single Bad milik dari Liam Thomas.

0: Extreme News. Penguin News. Penguin News.
1: Video seorang manusia silver menodongkan pisau kepada pengendara mobil di jalanan viral di media sosial. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di persimpangan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Sunset Road Kuta Badung, Bali. Kasih Humas Polresta Denpasar, Ibtu Igede Adi Saputra Jaya mengungkapkan, aksi manusia silver membawa pisau di jalanan itu direkam warga sekitar pukul 15.00 WITA, Sabtu 16 Mei 2026. Menurutnya, tim Polsek Kuta langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terduga pelaku pada pagi tadi. Adi mengungkapkan manusia silver bernama Andra Winata ini merupakan seorang buruh asal Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Dan polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang identik dengan rekaman video yang beredar di media sosial. Dikutip dari detik.com, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

Maze, small steps, big impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

Lauren baru saja merilis single terbaru berjudul Fine Place to Die melalui Atlantic Records, menghadirkan genre romantic ballad yang menonjolkan kekuatan vokalnya. Lagu ini menggambarkan cinta sebagai ruang aman yang tetap terasa hangat bahkan ketika dunia di sekelilingnya sedang berada di dalam kondisi kacau. Sebelum dirilis secara resmi, Fine Place to Die sudah lebih dulu diperkenalkan dalam rangkaian tour arena Alex Warren yang sold out di Eropa dan juga Inggris bulan ini. Setiap penampilan live-nya memicu antusiasme besar, hingga lagu ini menjadi salah satu momen yang paling ditunggu dari setlist tour tersebut.

Dominan FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ini dia jawara 6 minggu tapi tidak berturut-turut. Iya, yeah, di Penguin Hot Music Chat. Siapa lagi kalau bukan Charlie Puth bersama Hikaru Utada dengan Home-nya. Masih banyak yang suka sama lagu ini. Iya, yeah, poinnya pun masih tinggi banget nih ya. Poinnya dia gede banget tuh dibandingkan dengan nomor 2. Iya, yeah, tadi nomor 2 itu ada BTS dengan Swim. Nah kan, saya ingat gak sih nomor 3? Ya gak ingat saya, sahabat Penguin FM. Oke, ya sudahlah ya. Ternyata memori itu udah semakin tidak ini ya. Kapasitinya udah semakin agak terbatas dia. Perlu tambahan slot memori sepertinya. Ya udahlah, pokoknya kita balik lagi di Nuansa Malam Weekend, sahabat Penguin FM. Masih bareng Surya Winata dan juga masih dengan lagu-lagu requestan Anda. Saya masih akan temani Anda. Masih akan play juga lagu-lagu kerennya Penguin FM Bali yang sudah Anda request tadi. Terima kasih buat Kadek Giri Mahendra. Selamat malam. Harry Styles dengan As It Was. Okay, sudah nyanyi ya. Terima kasih banget dari Santur Kaja udah hadir. Ada Harti juga, apa kabar? Yang ada di seputaran Jalan Gunung Batur Singaraja. Sigala dengan Melodi juga udah saya play. Terima kasih banget. Okay, kemudian apa kabar buat Mbak Romi? Halo Mbak Romi. Mbak Romi di Jimbaran. Anmes dengan Hanya Rindu. Salamnya buat Pak Suami. Juga buat Dilan Bagusnya Mama. Buat Mbak Dian Kusuma. Mbak Desmar, Mbak Titin, Iga Pancaneki, Mama Rose, Budayu Asriani, dan semua sahabat Penguin FM buat istirahat. Buat Koko, semangat siaran. Terima kasih buat Mbak Romi. Okay, lanjut lagi ya. Ini kan lebih enak ya, kalau mic-nya diarahkan posisinya pas ke saya gitu kan. Ya udah, ada Gustu Raditya, apa kabar Gustu? Selamat malam. Kris Dayanti dengan Merasa Cinta. Ini lagu terbarunya Kris Dayanti, udah saya play. Ya, thank you banget buat Gustu Raditya. Hati-hati kalau jalan, hati-hati di jalan kalau selesai kerja siaran nanti. Semangat siaran Koko. Terima kasih Gustu Raditya. Agus Adi juga, apa kabar? Selamat malam Gus. Pengen dengerin Barsena Berstandi dengan Ruang Baru, udah saya siapin lagunya, ditunggu. Buat Surya Winata, terima kasih. Terima kasih Agus Ade. Juga ada Juni Nati, apa kabar? Terima kasih Juni, selamat malam. Dia mau dengerin Justin Jeso dengan Miracle. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM. Makasih Uya. Terima kasih juga buat Juni Nati ya. Tadi malam kirain gak hujan. Tahu-taunya hujan deras pas jam 12 malam. Nah kan? Kebagian kan? Kebagian hujan derasnya. Saya kebagiannya pas sudah di rumah sih, syukurnya. Lagi duduk santai, hujan lagi dia. Ya syukurlah saya udah di rumah, gak apa-apa lah. Terima kasih ya buat Juni Nati, salam buat Bitu Nati, salam buat Ode, salam juga buat Tude Dangin ya. Ada Mbak Iga Panca Neki, apa kabar Mbak Iga Panca? Selamat malam, terima kasih udah sempat bergabung. Sugi Bornean dengan Asma Librasi. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM, selamat beristirahat aja ya. Lagi OTW Tabanan dari Buleleng. Nah, ini Uya udah sampai di Bedugul sih katanya. Okay. Hati-hati ya buat Mbak Iga Panca. Semoga cuacanya bersahabat. Tumen-tumenan streamingnya gak ada putus-putusnya. Mbak, jangan disapa-sapa dia mbak. Kalau disapa ntar putus dia. Repot saya lagi, banyak yang protes nanti. Ya, mudah-mudahan ya streamingnya aman ya. Dan ya pastinya katanya ini baru sampai Bedugul. Biasanya sih pas naik di git-git suara penguin juga sudah mulai hilang katanya. Muncul lagi pas sampai puncak Wanegiri. Wih, update banget nih Mbak Iga Panca. Berarti dia sambil dengerin di streaming juga. Dia dengerin juga di mobil ya. Okay. Thank you banget buat Mbak Iga Panca Neki. Hati-hati aja. Buat Jeranom juga, apa kabar Bu Jero? Terima kasih udah sempat bergabung. Bu Jirana mau request lagunya Mario J. Clau yang Semata Karenamu. Udah saya play, terima kasih banget. Selamat malam buat semua keluarga di Tegal Buah ya. Ya lagi stay tune dengerin Penguin FM Bali. Salam katanya buat Iga Pancaneki, juga buat Nyoman Rusmini. Buat Bu Nana, buat Gusto Raditya, juga buat Sojan. Buat Surya, semangat tugas. Happy Sunday, damai bahagia. Baik, terima kasih Bu Jirana. Salam buat
Aji Sinta ya. Buat Gaya Sinta juga apa kabar. Kemudian selamat malam juga buat Bu Yuli, buat Bu Dewi. Semua dah yang lagi stay tune dengerin Pinggun FM Bali. Selamat malam, semoga sehat semuanya. Terima kasih. Kemudian apa kabar buat Putu Stone. Thank you banget juga udah menyapa saya. Selamat malam ya buat Putu Stone. Saya coba cek di Telegram. Oke, belum ada ya. Buat yang lain, sahabat Pinggun FM yang masih mau request lagu, itu masih boleh banget. WhatsApp-nya lagi, Telegram lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali. Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda.

0: pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

kabar kesuksesan single Die on This Hill dan juga perkenalan single baru lainnya yaitu The Visitor beberapa waktu lalu, Sienna Spiro membuktikan eksistensinya dengan merilis soundtrack film Hollywood The Devil Wears Prada 2 yang berjudul Material Lover. Dipercaya mengisi salah satu soundtrack utama, Sienna Spiro mengaku selalu ingin menulis musik untuk film. Jadi dia merasa sangat bersyukur sekaligus terhormat karena terpilih.

posisi kedua dan Marquez di tikungan kelima. Insiden menegangkan sempat terjadi saat Martin dan Marquez terlibat dalam kontak di tikungan ketujuh dan beruntung keduanya tidak mengalami crash dan Marquez tetap berada di jalurnya. Tetapi, sahabat Pina FM, kecelakaan mengerikan tersebut terjadi di lap ke-12 di mana insiden melibatkan Pedro Acosta, Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio dan juga Raul Fernandez di mana seluruh pembalap diizinkan untuk masuk ke garasi masing-masing dan Alex Marquez dinyatakan tidak bisa mengikuti balapan dan harus menjalani perawatan medis. Sementara Di Giannantonio masih bisa melanjutkan balapan. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: Maze Small Steps Big Impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti. Radio Penguin.
1: Fresh single on Penguin FM.

Sandra kembali menghadirkan karya baru berjudul Pura-Pura sebagai balada emosional yang menjadi ciri khas sejak awal karirnya. Dirilis pada 30 April 2026 di bawah naungan Universal Music Indonesia, lagu ini ditulis, dikomposeri, diproduseri, dan di-backing vokali oleh Anne Mesh Kamalang. Melalui lirik Pura-Pura, Liodra ingin menyampaikan pesan bahwa melepaskan sesuatu yang menyakitkan seringkali menjadi pilihan terbaik dibandingkan terus bertahan dalam kepura-puraan.

0: follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
1: Baru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
2: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
3: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
4: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
1: Ya, kok aku dikit dari grup?
5: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Wow Fakta. Tahukah Anda, di balik struktur keras gigi ini terdapat jaringan lunak yang sangat sensitif yang dikenal sebagai pulpa. Lapisan ini pun tersembunyi di bawah enamel dan juga dentin dan berisi pembuluh darah serta serabut saraf yang menjaga fungsi dan sensitivitas gigi. Jadi, sahabat Pingin FM, gigi itu terhubung dengan saraf di kepala. Jadi kita tahu ya sekarang kenapa rasa sakit itu bisa sangat kuat sekali kalau gigi Anda lagi sedang bermasalah.

0: May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan nanti bisa jadi kebiasaan. Radio
1: Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Diambil dari album Toy With Me Deluxe, Meghan Trainor membagikan single barunya berjudul Just Wanna Cry di bawah naungan Epic Records. Lagu ini dirilis berbarengan dengan albumnya di tanggal 27 April. Bergenre bubblegum pop, Just Wanna Cry menjadi salah satu dari rangkaian karya baru Meghan Trainor di tahun ini setelah perilisan album sebelumnya Timeless di tahun 2024 lalu.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi, Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi, Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

resmi film The Devil Wears Prada 2 akhirnya diumumkan oleh Interscope Records dan juga 20th Century Pictures. Menjelang perilisannya pada 1 Mei 2026, Lady Gaga menjadi pusat dari soundtrack ini dengan kontribusi 3 lagu original. Dia membuka album ini lewat Shape of a Woman. Selain Shape of a Woman, Lady Gaga juga hadir dengan single Runway bersama Doechii dan juga Glamorous Life.

FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ini dia The Scientist dari miliknya Coldplay. Udah karena penggemar Coldplay, selamat malam dulu. Halo. Ya, masih pada stay tune kan? Masih pada nemenin saya kan? Rame langsung WhatsApp-nya nih. Oke, terima kasih untuk Anda sahabat Pingin FM yang sudah stay tune di Pingin FM Bali ya. Kita masih di nuansa malam weekend, masih untuk menghabiskan sisa-sisa long weekend Anda sahabat Pingin FM. Ya, long weekend udah mau habis nih. Besok udah mesti balik kerja lagi kan? Nah, udah siap belum untuk menghadapi hari Senin Anda? Udah siap belum sama semuanya? Malam ini disiapin dulu ya, kayak anak sekolahan aja. Saya ingat nih dulu ya waktu masih sekolah, itu kayaknya kalau hari Senin, hari pertama dimulai sekolah lagi di Minggu, itu setelah Minggu kan, hari pertama itu ya pastinya hari Senin itu akan krodit banget. Siap-siap mau upacara bendera, siap-siap mau, pokoknya banyak dah tugas-tugas, pokoknya PR-PR, belum baju sekolah juga. Masih-masihin semua, masih well prepare semua. Jadi pagi itu supaya sudah ready dan bisa berangkat lebih awal. Takutnya telat gitu kan. Tapi yang pastinya gak tahu kalau sekarang, apa masih seperti itu? Seharusnya sih masih ya. Ya, udah berlalu udah berapa tahun? Udah 25 tahun yang lalu berlalu masa-masa sekolah itu. Tapi kalau masa kuliah belum berlalu-berlalu sini. Ini saya sambil nunggu sosial media saya mau kebuka. Ini Facebooknya lagi kenapa? Apa internetnya yang... saya gak tahu nih sahabat Pingin FM. Saya coba buka dulu tapi di WhatsApp-nya. Ini WhatsApp sih udah pada masuk ya. Oke, saya coba refresh ya. Terima kasih dulu deh buat Anda yang sudah stay tune di Instagram atau juga di Facebooknya Pingin FM Bali, sudah kasih komen-komen, sudah kasih request dan salam-salamnya. Juga di X atau Twitternya @radiopinginfm. TikToknya juga jangan lupa sahabat Pingin FM. Walaupun sekarang jarang ya ada postingan KKB di situ. Nah, tapi tetap dong, Anda masih-masih coba dicek-cek, siapa tahu ada postingan-postingan baru untuk TikToknya Pingin FM Bali. Sering ada live kan, teman-teman yang live tuh biasanya Anda bisa tontonin juga di situ kan. Ya udah, ini udah mau kebuka dia, saya langsung sapa dulu. Ada Kadek Hendra, apa kabar? Kita nggak punya lagu The Virgin, Kadek. Ya, dia minta cinta terlarang The Virgin, kita nggak punya ya. Ada Ikutut Ari Sugian. Ari Sugina Dinastre, terima kasih sudah sempat bergabung. Kemudian ada Kadek Giri juga, apa kabar? Project Pop dengan Karegara Kahina, kayaknya nggak ada juga. Kemudian ada Ricky, apa kabar Ricky? Java Jive. Oke, coba ya saya cek ya. Kayaknya sih nggak ada yang lagu yang itu. Salamnya katanya buat Devi Rosmalasari. Pak Surya, thank you balik ya. Ada Igede Sudano juga, apa kabar? Pak Tutirta Kanuruhan, terima kasih juga buat Komang Ariani. Shawn Mendes dengan Treat You Better, ini ada lagunya, ditunggu ya. Sang Tukatut, thank you banget. Kemudian Made Hendra Saputra, apa kabar? Dari Desa Tua Marga Tabanan. Nila Wija juga terima kasih dari Gatsu Timur udah menyapa. Kemudian, gimana kabar buat Igusti Ayu Parwati? Selamat malam buat Ian Sutama. Thank you banget juga buat Dayorat Mini di Jalan Dr. Sutomo Grenceng. Thank you banget udah stay tune ya buat Bu Dayorat Mini. Apa kabar buat Panyoma Landung? Selamat malam. Kemudian ada Muhammad Amin. Thank you banget. Malam juga buat Jero Gede. Ya, thank you banget udah menyapa. Ada Oko Mulyarto di Panasambian juga, gimana kabar? Abah Waisel juga terima kasih. Tumiyam Virgo, selamat malam. Ada Britika kembaran juga, thank you banget. Oke, di sosial media udah saya sapa, saya langsung balik dulu ke WhatsApp-nya Pinguin FM Bali. Ini sudah banyak yang antre ya. Oke, terima kasih buat Adi Hendrawan. Halo Di, apa kabar? Daniel Potter dengan Bad Day udah saya play, thank you banget. Putus Stone juga di Yang Batu, thank you banget udah menyapa ya Putus, selamat malam. Gus Bawa juga, apa kabar Gus? Terima kasih udah menyapa. The Moffat dengan Girls of My Dream. Oke, ntar ya saya siapin lagunya itu, ditunggu. Salamnya buat Pak Cahya Tanggap, juga buat Iga Pancaneki, Budaya Asriani, Bu Juninati,
Muhammad Astag, juga buat Agus Oki. Thank you balik Gus Bawo. Mbak Iga Panca Neki, terima kasih Mbak Iga Panca yang lagi di jalan. Gak tau dia udah nyampe di Tabanan belum atau masih dalam perjalanan nih. Oke, hati-hati aja ya buat Mbak Iga Panca Neki. Kemudian ada Agus Ade, apa kabar? Lagunya udah ya Gus ya, tadi udah saya play dari Barsena Berstandi dengan Ruang Baru. Kemudian ada bu guru kita, ada Juninati yang tadi pengen dengerin Justin Jeso dengan Mirehal. Yes, lagunya udah didengerin. Baik, terima kasih buat bu guru kita Juninati yang besok harus berangkat pagi-pagi ya ke sekolah ya. Ada Mbak Romi, terima kasih kembali Koko udah di play lagunya Anmes dengan Hanya Rindu. Terima kasih buat Mbak Romi di Jimbaran. Ada Fapang, halo Fapang, apa kabar Fapang? Selamat malam. Fapang mau request lagunya Alex Warren yang Ordinary. Oke, saya coba cek, tadi saya udah play out di Alex Warren soalnya. Baiklah, ntar ya, ditunggu ya. Salamnya buat Aldo, Rian, Romi Sanjaya, juga semua ada. Buat Dewi juga terima kasih ya. Dia ngasih salam tuh buat teman-temannya. Ada Aldo, Rian, juga buat Romi, buat Sanjaya, dan buat Dewi. Thank you ya buat Fapang yang ada di Denpasar. Amin Mimbar, halo Min, apa kabar Min? Selamat malam Koko Surwin, mau nyapa dong kru boys yang lagi nongkrong di Yoga Rama. Ada Dimas, selamat makan makeupnya katanya. Pengen di play lagunya siapa tuh? Lagunya siapa tuh Min? Saya nggak pernah tahu itu. Ini maksudnya Mangu ya? Atau Magu? Oke, pokoknya itu lagunya disukai sama salah satu kru boys. Ada kru boys Rama and Alif. Oke, terima kasih ya buat Amin Mimbar. Coba deh Min, ntar di chat lagi ya Min ya, judul lagunya apa. Thank you Koko Surwin ya. Terima kasih pokoknya. Baik, terima kasih buat Amin Mimbar di Singaraja. Salam buat teman-temannya, buat Yoga, buat Rama, juga buat Dimas. Pokoknya buat semua kru boys yang lagi nongkrong aja ya. Ada Yoga, ada Rama, ada Dimas. Oke, yang lain sahabat Min FM, saya kasih lagu dulu deh buat Anda dari miliknya Cynthia Erivo bareng sama Ariana Grande. Ini dia, Defying Gravity.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

yang lainnya nyewa. Tapi sekarang, kok lebih sering jalan sendiri-sendiri, atau bahkan sibuk dengan urusan masing-masing, walaupun tinggal di rumah yang sama. Ya, banyak pasangan yang gak sadar terjebak dalam fase ini, di mana keintiman dan koneksi emosional itu perlahan memudar. Ya, karena digantikan dengan rutinitas. Hubungan yang seharusnya romantis dan penuh gairah itu malah bergeser jadi sekedar teman sekamar yang tinggal di bawah satu atap. Apa sih yang bisa menjadi sebuah tanda hal tersebut terjadi dan menjadi alarm dalam sebuah hubungan yang Anda miliki, sahabat Pinggun FM? Saya kutip dari femila.com. Salah satu ini yang pertama nih, sahabat Pinggun FM. Coba deh, jujur. Jujur sama diri sendiri, kapan terakhir kali Anda dan pasangan itu benar-benar merasa terhubung secara mendalam, baik itu lewat sentuhan fisik ataupun obrolan hati ke hati. Kalau jawabannya mulai susah dicari, ya, ini tanda pertama yang harus Anda perhatikan. Ada yang kedua nih. Ingat gak sih Anda, dulu waktu awal-awal pacaran atau menikah, sering banget ya ngobrolin masa depan, impian, atau bahkan curhat masalah kecil. Semua terasa penting untuk dibagi. Namun kalau sekarang, obrolan tentang hubungan ataupun perasaan malahan dihindari. Ya, ini alarm keduanya, sahabat Pinggun FM. Atau yang ketiga, sahabat Pinggun FM. Ketika Anda pernah merasakan tiba-tiba bikin rencana liburan, atau tiba-tiba beli barang besar, atau bahkan sekedar janjian sama teman, itu tanpa ngobrolin dulu. Hey, kalau ini sering terjadi, ya Anda mesti hati-hati juga. Karena ini menunjukkan kepercayaan dalam berbagi hidup itu sudah mulai luntur, sahabat Pinggun FM.

0: May Small Steps Big Impact.
1: Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Maze, small steps, big impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang. Radio
1: Penguin. Fresh single on Penguin FM. Ask yourself this.

Madonna membuka era terbarunya dengan menggandeng Sabrina Carpenter dalam single kolaborasi berjudul Bring Your Love. Lagu ini menjadi bagian terbaru dari proyek Confessions 2, sekaligus mempertemukan dua generasi bintang pop dalam satu rilisan yang telah lama dinantikan sejak momen kejutan mereka di Coachella. Menjelang perilisan Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter sempat menggoda penggemar lewat Instagram dan potongan lirik We've Got Something to Say About It.

0: If you don't get away from me right now, I swear to God, I swear.
1: Tune FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Apa Max, ini dia. OMG, what's happening? Ya, balik lagi masih di Nuansa Malam Weekend, sahabat Pingin FM. Walaupun udah jam 11 malam ini sekarang. Wih, cepet sekali waktu ya. Oke, saya masih ada waktu 1 jam lagi untuk temani Anda dan masih untuk play lagu-lagu requestan tadi. Tapi kayak udah saya play semua lagunya. Kalau ada di antara Anda yang masih mau bantu saya ngisi playlist untuk 1 jam lagi, sekarang Anda bisa WhatsApp di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa format ya. Nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Oke, ada yang belum kebaca gak sih? Oke, udah kebaca semua, thank you banget. Sekali lagi buat yang belum, ayo langsung aja kasih tahu di 0811-393-494 dan semua sosial media Penguin FM Bali.

merilis album pertama Access All Areas pada tahun 2024, girl group asal Inggris Flow resmi mengumumkan album kedua mereka berjudul Therapy at the Club, sekaligus merilis lagu utama dengan judul yang sama. Walaupun judulnya terdengar emosional dan melankolis, single ini justru mengusung beat yang penuh percaya diri dan juga menyenangkan. Lagu ini bergenre retro soul khas dari Inggris yang belakangan kembali populer berkat Ray.

lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Silang Seven untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Setelah merilis Sweet Love pada bulan Januari lalu, Stephen Sanchez kembali mengejutkan para penggemarnya dengan membagikan karya baru berjudul Home to Mother. Dalam lagu ini, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika ini menggandeng Stephen Day untuk berkolaborasi. Sebelum dirilis resmi, Home to Mother rupanya pernah dibawakan Stephen Sanchez dalam acara penggalangan dana For Los Angeles pada 28 Januari 2025 lalu. Lagu ini kabarnya juga akan masuk ke dalam album studio keduanya yang akan dirilis tahun ini di bawah Mercury Records dan juga Republic Records.

Pink FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Dear Lai, TLC. Oke, sahabat Pink FM, gak terasa sudah 4 jam. Saya temani Anda di Nuansa Malam Weekend. Saya mesti pamit dulu. Kita ketemu lagi besok di Nuansa Malam di hari Senin, ya. Selamat istirahat, sahabat Pink FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, bye-bye.

0: Bingun FM in Sweet Music Station, Small Steps Big Impact. Selamat pagi.
1: Senin lagi.
0: Basah lagi.
1: Kenapa
0: kan,
1: ya?
0: Gak nyangka banget kan? Oh. Weekend ini kenapa basah?
1: Kocaknya lagi kemarin tuh iya. Yang kita dari Ubud itu loh. Yang kita dari Ubud terus ada sampai di daerah Renon tuh basah banget.
0: Dan ternyata tuh hujan seharian deh. Pas kita seharian kita tidak di Denpasar itu. Itu hujan loh katanya seharian. Dan suasana tiba-tiba menjadi adem.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Nah, bukan adem lagi, becek mah adem. Sama becek. Di Renon becek.
0: Wah, tadi malam nih kayak becek. Aduh.

0: pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Tune FM yang sudah pada bangun pagi hari ini. Apa kabar Anda sih?
1: Aku menunggu di lampu merah.
0: Menunggu kok di lampu merah, menunggu giliran untuk nyanyi.
1: Iya.
0: Ngamen, Mbak.
1: Pernah ada nunggu tuh dulu di Indomaret tuh.
0: Ngapain? Janjian?
1: Janjian.
0: Janjian nunggu di Indomaret.
1: Enggak. Jadi janjiannya di satu tempat. Satu tempat yang dia tuh outdoor gitu kan.
0: Nah, okay.
1: Waktu kemarin tuh sempat hujan. Sekarang dia bilang ya udah kita pindah ke indoor aja gitu kan. Saya rekomendasikan satu tempat yang indoor. Tapi orang yang saya ajak berbincang ini adalah tipikal yang tidak boleh saya yang menentukan.
0: Oh baik.
1: Jadi harus dia yang menentukan. Cuma kan ini udah hujan dan saya sudah jalan ya.
0: Iya kayak, bener.
1: Udahlah di sini aja gitu. Aduh gak bagus tuh tempatnya. Selagi dia berpikir sedangkan saya sudah dekat dengan lokasi kan. Karena saya ngetem di Indomaret.
0: Padahal kamu sudah deket nih.
1: Udah deket banget, deket banget.
0: Tapi teman janjianmu ini gak suka sama tempat itu dan tipikal harus dia yang menentukan.
1: Benar.
0: Iya ya.
1: Jadi kayak ya udah menunggu benar-benar di sebelah Indomaret tuh lampu merah. Jadi menunggu di lampu merah banget, menunggu di lampu merah.
0: Asik.
1: Iya. Nah, tapi gitu deh, ketemu sama orang tuh kadang kalau udah bikin janji, dianya mengiyakan padahal belum tahu.
0: Iya, belum tahu bisa apa enggaknya.
1: Bisa apa ya enggak.
0: Kan? Akhirnya korbannya kita-kita.
1: Iya lagi. Atau kita adalah pelakunya?
0: Iya, siapa tahu.
1: Ternyata kita yang mengiyakan, bisa ternyata.
0: Ternyata, ya kan. Tapi emang kalau misalnya kita ngomongin janjian sama teman-teman, atau sama orang lain lah gitu istilahnya, ada aja hal yang seru yang terjadi ya kan ya.
1: Iya.
0: Kalau masalah menunggu mah aku kayak tiap sering banget aku menunggu.
1: Anda kan selalu
0: menjadi korban aja, ya. Name it, menunggu di mana, menunggu di... Di Indomaret
1: boleh.
0: Di Circle K.
1: Di warteg oke.
0: Di resto yang oke.
1: Resto yang oke juga. Tapi iya. Kantong yang gak oke.
0: Iya bener banget. Kalau sering-sering ya kan. Makanya tak selang-seling. Kadang ke tempat yang lucu ya kan, yang memang seru gitu, dengan harga yang cukup tinggi. Kadang juga di minimarket yang kadang 16.000 pun aku bisa menunggu ya kan.
1: Ya,
0: habisnya cuma 16.000
1: ya,
0: atau
1: ya.
0: Bahkan ke warung-warung yang jual gorengan.
1: Ada
0: kayak gitu tuh.
1: Ada.
0: Jinggo gorengan dan
1: warteg lah.
0: Itu pun aku bisa ya, cuma di bawah 10.000 habisnya.
1: Okay. Cuma menunggunya itu, tapi kemarin ada jadi ini loh, pelaku dan juga korban loh.
0: Wow.
1: Korban ya, iya
0: pelaku. Apa ini?
1: Pelaku ya,
0: apa
1: iya.
0: Ini? Apa
1: menunggu
0: nih?
1: Dan ditunggu.
0: Oh gitu?
1: Iya, jadi kemarin tuh dia harusnya janjian sama Winda.
0: Oh oke.
1: Okay. Mau Winda Juanita nih kan. Yaudah, ayo. Udah ayo aja sayang.
0: Ya kan, padahal. Tapi kamu kan akhirnya sebetulnya tahu toh, kamu itu sebetulnya bisa toh.
1: Sebenarnya awalnya bisa.
0: Win,
1: kita ketemu yuk. Oh ayo deh,
0: oh, kamu
1: ayo.
0: Duluan ya?
1: Ada duluan.
0: Oh, kurang ajar anak ini.
1: Ada duluan nih. Kita bilang saya pelaku nih. Ayo, kamu di mana? Ada sekitaran Sanur kak. Oh iya deh, ntar aku kesana.
0: Oh oke. Okay. Oh kemarin itu Sanur ya itu ya?
1: Daerah Sanur. Habis tiba-tiba, ada yang ngajak janjian. Kamu selesai jam berapa? Ayo kita makan.
0: Wah.
1: Ayo. Semualah saya ayo.
0: Semua ayo aja. Ini akhirnya ada yang harus dikorbankan.
1: Iya, akhirnya saya mengorbankan Winda.
0: Kamu terus terang tapi sama Winda kan?
1: Bilang lah.
0: Oh bilang ya. Kalau itu bukan Winda kamu terus terang gak?
1: Terus terang juga.
0: Terus terang juga.
1: Terus terang juga.
0: Kirain kan, aduh aku tiba-tiba ada.
1: Enggak lah.
0: Apa gitu.
1: Kan apalagi yang mengajak adalah kabar bahagia kan.
0: Ya akhirnya.
1: Word must know lah gitu kan.
0: Akhirnya.
1: Kawin gak jadi ya. Ya udah aku support temen deh buat ngedate. Oke, thank you.
0: Alright. Terus.
1: Alright. Gitu. Terus akhirnya, jadi pergi gak kita? Bentar ya aku masih ada kerjaan, bentar lagi sejam. Oke. Okay. Nunggu sejam. So you pick me up, I'm still in office. Mulai.
0: Mulai ada
1: tanda-tanda
0: ketidakjadian ya kan.
1: 30 menit kemudian.
0: Oke. Okay.
1: Dan, I'm ready gitu kan.
0: Terus?
1: 2 menit kemudian.
0: Habis dari dan ini 2 menit kemudian adalah.
1: Dari 1924 ke 1926 nih.
0: Sampai inget ya Anda ya.
1: Iya loh, saya pengingat yang baik 1926.
0: Iya oke. Okay.
1: Aku harus nungguin ini ternyata.
0: Nungguin siapa ya?
1: Ada report
0: cewek
1: itulah.
0: Lain.
1: No. Kerjaan. Ada report. Ini screenshotnya ada kerjaan ini. Aku harus stay untuk ini dulu nih. Oke, I'll be waiting for you. Ya, udah mau nunggu. Oke, aku tunggu. Gitu. Dia cuma jawab, tapi kayaknya akan lama deh, karena mereka baru kesana, nanti kesini lagi agak lama. Dia ngomong kayak gitu. Kayak ribet banget soalnya hidupnya.
0: Ribet.
1: Terus ada deh, terus aku harus gimana nih? Gak ada sih, kamu lakukan aktivitas kamu aja sekarang.
0: Kamu gak bilang, aku sudah membatalkan janji demi dirimu.
1: Ngerti aduh, males kue? Banget. Males ngerti banget drama.
0: Iya, males banget. Tapi itu akan menjadi drama.
1: Iya kan?
0: Cuman dia tuh harus tahu bahwa kamu tuh sudah membatalkan janji dengan orang lain untuk demi dirinya.
1: Menunggu di
0: lampu merah.
1: Jadi makanya kemarin ada jadi pelaku sama jadi korban.
0: Dan semua batal.
1: Batal dong. Terus udah hari selesai bersihin makeup baru mikir, kok gak ngajakin Winda pergi aja, padahal masih jam 7:30, masih bisa kali pergi.
0: Emang Mbak Winda bisa?
1: Gak tahu.
0: Udah males?
1: Udah gak kepikiran aja, udah ke-distract aja.
0: Iya ya. Baik.
1: Ayo,
0: udah ke-distract dengan keribetan ya.
1: Iya.
0: Ribet banget ya, cuma janjian doang ya.
1: Janjian doang. Lah ya.
0: Padahal kalau enggak belum pasti bisa.
1: Tinggal
0: kenapa bilang. Harus berjanji?
1: Iya kan? Ya udahlah. Tapi ada tipikal yang gitu juga sih.
0: Iya, aku enggak deh.
1: Ada iya lagi.
0: Aku punya teman kayak gitu semua. Tipikal orang yang enggak tahu bisa tapi udah berjanji aja.
1: Kalau ada gitu lagi. Yeah. Kemarin juga gitu sama teman ada lagi ngumpul di Ubud kan?
0: Selin ya.
1: Oh kalian lagi di Ubud, yaudah besok juga aku ke Ubud kok, nanti aku hubungin ya, kita siapa tahu bisa lunch bareng.
0: Tiba-tiba kamu gak hubungin kan?
1: Enggak, gak bisa soalnya kayak, ya saya lebih sering jadi pelaku lah.
0: Sepertinya iya deh, kalau dari cerita-cerita ini sepertinya kamu lebih jadi pelaku dan kamu sekarang ketemu dengan pelaku juga.
1: Iya lagi.
0: Mada kamu.
1: Iya deh, bisa-bisanya kata Sinti.
0: Karena aku bukan orang yang seperti itu deh, sama sekali enggak. Gitu loh.
1: Ade kan hanya ingin memberikan hembusan yang positif gitu loh Sinti.
0: Tapi akan menjadi negatif ketika kamu tidak melakukannya. Apakah Anda tipikal orang yang suka berjanji padahal belum tentu bisa satu FM?
1: Kata Rima Hadi, blok kontaknya Ade.
0: Iya udah.
1: Tapi kan maksudku baik, Ri. Maksudku tuh baik gitu loh, kayak oke, ayo kita ketemu gitu loh. Coba ya banyak, ternyata besoknya ada kegiatan lain gimana.
0: Temenku yang banyak omong ya. Banyak omong hal-hal kosong yang mereka sendiri enggak tahu mereka itu bisa apa enggak.
1: Kayaknya ini adalah karma deh.
0: Makanya aku bilang mada. Kamu ketemu sama yang selevel.
1: Iya lagi.
0: Anda tipikal orang yang suka berjanji padahal belum tentu bisa satu FM. Ataukah Anda justru korban?
1: Ayo.
0: Yang sering dibatalkan janjinya oleh orang-orang kurang ajar seperti ini.
1: Maafkan aku teman-temanku.
0: Kita ngobrol lagi hari
1: ayo,
0: ini.
1: Ayo boleh 08 11 393 494. Yuk kita tahu di WhatsApp Telegram Anda pelaku, pembuat janji atau korban dari orang yang membuat janji dengan yes. Anda ya.
0: Kita ngobrol lagi hari ini.
2: Press single on Penguin FM.

0: Irfan Fadilah, RN Boys, dan juga Mahalini Raharja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lagu Seketika ternyata lahir dari momen sederhana ketika Rizwan, Fadilah, dan juga RN Boys sering berkumpul bersama. Dari sesi bermain dan membuat lagu secara spontan, terciptalah karya yang akhirnya berkembang menjadi single resmi. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Hai.
2: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea jus lemon.
7: Kalau aku mau tea jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby
9: ya?
11: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah.

0: dari honeymoon ya. Luar biasa dia, staycation, apa semacam staycation tour ya.
1: Staycation tour banget ya.
0: Iya loh, lihatnya seneng loh.
1: Happy
0: ya kan?
1: Gak Sin, happy dong ya.
0: Iya dong Sin, hari ini gimana, sudah kembali ke rutinitas atau?
1: Pasti kamu tiba-tiba masih mau amnesia aja ya.
0: Mau kayak, siapa aku?
1: Siapa aku? Wah, aku harus bekerja.
0: Kapan ini? Tahun berapa ini?
1: Bukannya aku princess ya?
0: Princess.
1: Iya kan? Bukannya warisan aku banyak banget ya? Apa aku bekerja?
0: Apa itu? Banting tulang. Apa itu?
1: Banting kasur aja.
0: Iya benar. Lagunya udah kita puterin ya, katanya. Terus dia cuma komen gitu aja sih.
1: Adi Premana gini banget.
0: Iya.
1: Pagi banget anjay.
0: Udah jalan nih Di? Atau pulang? Huh? Dia tuh kadang-kadang kalau gak pulang ya jalan, berangkat.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Buset, shift malam ya?
0: Tergantung, ya kan?
1: Pening songnya, iya buat
0: iya,
1: kamu
0: tadi,
1: Di.
0: Dokter PM ya.
1: Mbak Enjuang.
0: Mbak EN.
1: Pagi juga.
0: Udah hidup juga dia jam segini ya.
1: Mbak Romi.
0: Halo Mbak Rom.
1: Shake it to the max.
0: Alright. Juragan-juragan laundry ini pagi ini sudah pada bangun loh, pagi-pagi loh.
1: Lagi rame kayaknya.
0: Kayaknya iya.
1: Hujan. Jadi harus kerja dari awal ya, dari iya, lebih pagi lagi kayaknya ya.
0: Iya.
1: Oke, Ari Mahadi.
0: Halo Ri.
1: OTW Muay Thai.
0: Oh, mau Muay Thai dia.
1: Duo Maya.
0: Mm-hmm.
1: Aku mau makan.
0: Ku ingat gak punya beras.
1: Iya. Aku mau minum. Ingat aku habis. Oh cinta, makan sudah cinta itu sayang. Apa lebih, itu cinta?
0: Lebih penting sembako ya kan?
1: Iya.
0: Ingat
1: Anda warga tidak mementingkan dolar. Tuh tergong.
0: Iya kan?
1: Dicoba kita lihat update-update-nya
0: nanti. Pakai daun kok Pak. Transaksinya kita di sini.
1: Kita barter kawan.
0: Iya. Barter.
1: Aku punya beras.
0: Palawija Pak, ya kan? Tapi jangan salah loh Pak, kalau Anda ke desa-desa yang ada di Bali, semua kan desa. Desa Sanur, kalau kata Indra Lesmana ya kan? Desa Sanur, Desa Canggu, Desa Potato Head, bahkan Desa Kitsune ya kan, bahkan.
1: Iya desa kan?
0: Semua
1: saya
0: Pak.
1: Saya pas di desa kan?
0: Dolar transaksinya Pak.
1: Dapatnya dolar. Dua jiting saya deh.
0: Bener loh Pak, kalau di desa Potato Head ya kan?
1: Iya lagi.
0: Itu dolar loh Pak, transaksinya
1: izin,
0: Pak.
1: Izin
0: iya, Bapak ya, aduh. Tapi kita lagi ngobrolin ini loh, Sawat Tuna FM, kita ngomongin tentang Anda tuh tipikal orang yang suka berjanji.
1: Yes.
0: Padahal belum tahu bisa apa enggak. Mm-hmm. Yang penting janji dulu aja deh. Atau justru Anda korban orang-orang seperti ini.
1: Iya, atau malah Anda kadang jadi pelaku jadi korban.
0: Iya, kadang pelaku kadang korban. Ayo,
1: coba ngobrol sama kita di 0811-393-494. Sekarang kita mau kasih update dulu cuaca biar pagi ini yang mau keluar bisa lebih prepare lagi ya. Weather forecast.
0: Weather forecast. Apa kata Wunja hari ini?
1: Hujan.
0: Alright, udah jelas ya. Hujan.
1: Pagi ini 60% hujan katanya ya. Kemudian kecepatan angin 10 sampai 15 km/jam. Suhunya di 24 sampai 30, rata-rata 27. Jadi enggak panas emang.
0: Okay.
1: Karena agak adem.
0: Kemarin 32 loh. Sempet kan beberapa hari sebelum hujan terus-terusan. Sebelum hujan terus-terusan.
1: Tapi walaupun hujan, UV indeksnya 10.
0: Tetap. Terus sama ya kan? Tetap ya.
1: Tetaplah aku mau makan lah. Aku pakai dolar.
0: Gak bisa dong nasi.

Made small steps, big impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

0: Dari Gita Gutawa, Saturn FM. Bila nanti kau kembali, aku sudah menjadi.
1: Bila nanti kau kembali, aku akan peluk kamu.
0: Males banget. Kembali waras maksudnya kan?
1: Iya.
0: Kembali kalo, waras.
1: Kalau kata teman Ade ya, tak jambak deh ya. Kamu itu loh, naikkan sedikit harganya, naikkan.
0: Wow.
1: Tidak bisa. Aku apa tuh, lemah aku. Tolong.
0: Aduh.
1: Datanglah.
0: Apa? Datang apa? Maunya datang apa, Di?
1: Ke Hardisanda. Udah gak ada.
0: Ya penting janjian dulu ya kan. Kalau kita datang ke satu tempat atau kita berjanji sama orang harus datang dong, ya kan? Jangan cuma janji-janji besar aja deh.
1: Mbak Meta, maafkan kami.
0: Kita udah janji sama orang nggak pernah bisa ya deh ya.
1: Iya loh. Makanya. Tumben aja kemarin kita bisa nyamperin Mbak Yanti. Mbak Yanti udah di jalan belum ya? Belum deh.
0: Belum pagi-pagi ya kan. Nanti tapi kalau misalnya memang kita suka berjanji ya. Nah ini nih yang kadang-kadang perlu dipertanyakan ya. Apakah Anda tipikal orang yang suka berjanji padahal belum tahu?
1: Yes.
0: Bisa apa enggaknya? Atau justru Anda adalah korban dari orang-orang seperti itu guys?
1: Aku, pelaku lagi.
0: Aku, temanku pelaku nih.
1: Kalau Wibi korban lagi.
0: Iya, karena aku tuh tidak pernah berjanji ya. Gak pernah berjanji yang kalau aku gak bisa gak akan berjanji aku. Sama sekali.
1: Kalau ada pasti kayak ngomong, oh yaudah ntar aja ini. Tapi ntar lihat sikon lagi ya.
0: Kan itu kan, males banget. Itu jadi sampai aku tuh bisa mengenali ya ketika, tapi lihat sikonnya ini pasti gak bener nih. Ini pasti something wrong.
1: 70% pasti, tidak jadi.
0: Iya bener. Aku bilang 90% malah.
1: Oh gitu ya. Kalau ada 70%.
0: Biar aku tidak berharap. Iya kan? Karena ternyata enggak jadi gitu. Enggak. Kalau bisa ada embel-embel di belakangnya, tapi lihat sikon ya. Lihat nanti kalau enggak hujan ya, enggak bener lah ini pasti cuma omong kosong.
1: Iya lagi. Ayolah kalau begitu coba
0: ada kita ngobrol.
1: Kasih tahu kita pengen tahu juga nih soalnya nih. Anda tipikal yang mana? Apakah orang yang biasa ya udah iya dulu aja.
0: Iya, gitu. Berjanji aja dulu. Nanti bisa atau enggaknya nanti belakangan lah ya.
1: Bener. Atau Anda malah tipikal yang kayak mengikuti aja. Diajakin pergi, oh iya, ujung-ujungnya gak jadi juga gak apa-apa. Pelaku atau korban Anda, ayo kasih tahu kita 08 11 39 3494.
0: Yes. Gustu, halo Gustu.
1: Kita lagunya Future Goals.
0: Sudah dibuterin ya.
1: Ya. Terus juga ada bencana.
0: Ada Mbak Ira.
1: Mbak Ira.
0: Selamat pagi lagunya Sesi Potret dong, And Now sama Ali Lismana, oke. Okay.
1: Ditunggu Mbak Titin, Titin, have a nice day tadi udah ya.
0: Sudah.
1: Sambil ngopi enak banget, ntar kita ngopi juga.
0: Iya, abis ini kita ngopi, pemirsa.
1: Yes, terus juga ada Rima Hadi.
0: Halo Kak Rima.
1: Walaupun aku orangnya sangat organize ya, tapi aku dulu sangat menikmati peran sebagai korban yang teraniaya.
0: Iya kan, Ri?
1: Secara konsep, aku tuh selalu memposisikan diri sebagai pihak yang selalu available. Tapi seiring berjalannya waktu dan banyak pelajaran yang bisa dipetik, mulai kerasa capeknya. Sekarang lebih mementingkan biar diri ini tetap waras ya. Iya, enggak.
0: Itu aku banget nih kayak gini. Iya, enggak. Tapi kan kita tidak bisa mengontrol orang lain, deh. Jadi aku hanya bisa mengamati dan meneliti.
1: Menerima nasib ya.
0: Iya, mengamati aja kalau misalnya dia bilang, ya bisa kayak gitu, tapi lihat sikon ya, itu sudah pasti tidak jadi deh. Ya, jadi
1: jangan terlalu berharap ya.
0: Aku yang akhirnya mengelola perasaanku.
1: Korek.
0: Jadi, udah gak jelas nih, ya udahlah santai aja, aku juga bisa berjanji dengan yang lain, kan gitu. Enggak akan aku tunggu.
1: Iya, bagus. No expectation ya.
0: Yes.
1: Kalau memang gak bisa janjian, ya ditolak atau diatur di kemudian hari, kata Arima Hadi. Mau makan siang
0: mau
1: aja.
0: Mau makan siang.
1: Mesti diatur. Seminggu sebelumnya.
0: Kok? Mau makan siang aja, mesti diatur seminggu sebelumnya kok. Itu maksudnya ya.
1: Pula peluang untuk pergi mendadak sangat minim presentasenya. Jadi aku tidak jadi korban. Gitu kan, Di?
0: Iya.
1: Ya, gitu kan, Ri?
0: Jadi intinya dia itu orangnya itu ya organized lah gitu. Peluang untuk pergi mendadak yang sangat spontan itu sangat minim.
1: Uhuy!
0: Minim ya, kadang-kadang ada ya dari 100% hidupnya mungkin 1%. Kadang-kadang spontan yang uhuy ya kan.
1: Uhuy! Puspa! Enggak di ghosting, emang dia lagi sibuk aja. Dia ngirim screenshot cetan emang lagi sibuk.
0: Udah diceritain tadi Mbak pas opening panjang lebar.
1: Panjang banget tadi cerita Adi.
0: Iya benar banget.
1: Jadi ya udah. Saya kan pacar yang pengertian.
0: Enggak Mbak. Sebetulnya dia cuma pelaku juga sih. Jadi dia bisa mengerti.
1: Karena saya pelaku juga. Pelaku
0: juga. Jadi sesama pelaku Mbak Puspa.
1: Sefrekuensi.
0: Itu bisa mengerti, ya kan? Kalau Bawe, selamat pagi Bawe.
1: Yeah.
0: Dia mau dikasih yang kita kutawa yang bukan permainan sudah kita puterin ya. Terus kalau misalnya gak berani berjanji sama teman-teman. Tapi pasti lihat situasi dan sikon dulu. Misal satu tempat yang penting tidak PHP dan tidak zonk. Oh dia tidak berani berjanji.
1: Tidak berani berjanji.
0: Intinya gitu.
1: Ya, bagus. Jangan berikan janji-janji manis kepada rakyat-rakyat kamu.
0: Pelaku ya kan.
1: Mbak Ira.
0: Halo Mbak Ir.
1: Aku tipikal berjanji tapi kebanyakan gak jadi. Sama. Adikku suka bilang kalau aku yang berjanji gak akan jadi. Tapi sekalinya ngajakin suka mendadak dan jadi.
0: Iya kan.
1: Juga anakku sering bilang aku suka janji-janji tapi sukanya gak jadi.
0: Oh Anda pelaku ini.
1: Pelaku.
0: Sama seperti adik dan
1: dan ayang saya. Adalah anggap ayang aja capek.
0: Iya benar. Meskipun gak jelas.
1: Iya walaupun gak jelas ya ayang aja lah udahlah.
0: Ah yang penting enak.
1: Tapi kalau dengan teman atau rekan kerja. Kalau Mbak Ira berjanji biasanya ditepati, gak pernah gak jadi.
0: Mm-mm.
1: Hanya dengan keluarga aja, soalnya bisa diolah ya kalau keluarga ya.
0: Mentang-mentang sama keluarga ya Mbak ya.
1: Biasanya suka gak jadi kalau setiap janji, yang karena seringnya suka capek atau mood berubah. Kalau untuk kerjaan soalnya ini pasti ada hubungan relasi yang harus dijaga soalnya
0: iya, betul.
1: Kan.
0: Akan ada bilang, konsekuensi deh
1: iya,
0: ketika bener. Kamu mengingkari janji.
1: Iya,
0: kalau sama keluarga kan toleransinya tinggi ya.
1: Iya betul. Lama keluarga kan gak apa-apa.
0: Nanti adek ya, nanti mama beliin tanah 50 hektar misalnya.
1: Astungkar.
0: Sampai sekarang gak ada.
1: Ari Bahadi statusnya udah naik jadi pacar. Anggap aja udah.
0: Gak jelas sih.
1: Capek.
0: Sebetulnya gak jelas Ri, tapi ya udahlah yang penting sama-sama seru lah ya.
1: Iyalah, udahlah yang penting uhuy.
0: Mbak Buspa katanya, kalau diriku tentu saya tidak ada janji-janji palsu katanya. Dia kayak aku deh, enggak, ya.
1: Korban,
0: kayak
1: iya.
0: Ari Mahadi, sering jadi korban nih kayaknya.
1: Yuk buat Anda yang belum joinan kasih tahu kita yuk lagunya mau apa sekalian kasih tahu kita Anda pelaku atau korban dari janji-janji palsu.
0: Betul, apakah Anda tipikal orang yang suka janji-janji padahal belum tentu bisa menepatinya. Kebanyakan janji doang nih tapi benar apa enggaknya nanti dulu lah.
1: Lihat sikon aja.
0: Ataukah Anda justru korban dari orang-orang seperti ini.
1: Iya ayo coba kasih tahu 08.11.39.34. Rian Putra mau Sienna Spyro Material Lover.
0: Nanti kita siapin lagunya. And now dulu sama Ari Lesmana. Yuk spesial buat Mbak Ira. Sesi potret. Tapi ini lagu bagus banget loh.
1: Bagus
0: lagu ini. Janji sedih. Pulangnya pulang loh nanti menyesal.

0: aja keluarga sesi potret aja bagaimana.
1: Ayo,
0: ya kan?
1: Boleh.
0: Ke GWK Culture Park 1 FM lagi ada promo ID Bali sampai berempat ya. Untuk berempat itu Rp125.000.
1: Benar banget
0: aja,
1: cuma,
0: ya.
1: Cuma Rp125.000 berempat. Iya loh. Ke GWK liatin patungnya bisa. Masuk ke dalam juga luas banget, nyaman, banyak spot foto-foto pokoknya sama keluarga, quality time sama keluarga, anak-anak bisa main, orang tua nyantai ini ngeliatin view Bali dari ketinggian.
0: Iya, apalagi kan kita bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana, ya kan? Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda yuk, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau iya. Makan gak perlu ribet juga, karena semua ada di satu tempat.
1: Iya, mau makan
0: ada
1: bisa
0: di GWK.
1: Beli tiket juga tinggal ke tiket booth ya. Tapi ingat syarat dan ketentuannya berlaku.
0: Iya dong.
1: Tapi dan, ini sampai 20 Mei ya, ingat iya. 20 Mei pas ulang tahunnya Wibi ya.
0: Dua hari lagi
1: sama Wibi ulang tahun di sana. Kayaknya
0: aku sudah ulang tahun tanggal 1 Mei kemarin.
1: Ya kan?
0: Makanya kita ajakin keluarga atau teman. Dan kita habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali.
1: Yes.
0: Info lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali, @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Yang pengen refreshing di Ubud bisa, ayo yuk yuk kita ke Toya di Fasya, Toya Ubud dong. Toya
1: Ubud kalau yang ini.
0: Toya Ubud ini yang di Ubud Satu FM karena mereka punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Bener banget, minggu depan ada libur panjang lagi, staycationnya pas banget di Keong Unique Lodge.
0: Ini bagus banget loh, Di.
1: Saya memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang loh, termasuk sarapan. Atau pilih camping aja di Green Camping di tengah alam Ubud juga enak banget. Termasuk sarapan juga minimal dua orang. Harga detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah, kalau Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya.
1: Okay.
0: Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja. Ayo, kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Ayo. Nikmati alam kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.
2: Press single on Penguin FM.

musik legendaris asal Yogyakarta, Silaun Seven, resmi berusia 30 tahun pada tahun ini. Merayakan perjalanan panjang 3 dekade di industri musik tanah air, band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra, dan juga Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Proses produksi lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Silaun Seven untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Do you know?
2: Aduh, baru mulai nonton, filmnya udah putus-putus aja.
3: Andin, pasti kamu gak pake Vigonet ya?
2: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
3: Ya jelas tahu dong, soalnya kalau pake Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP, dan rasio upload-downloadnya simetris 1 banding 1 lagi. Mau dipake streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pake juga dong, Din.
2: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong?
3: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
2: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
3: Ya udah, Din, langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
4: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
5: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1 banding 1 hanya di Vigonet.
6: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.
4: Vigonet, solusi internetmu.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau teh jus,
7: tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Apel apel.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
11: Mau.
7: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum teh jus.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
12: Dari Wings Food.

SNBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program internasional seperti Student Exchange dan English Class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, nggak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for dramaholic. Penguin FM, your sweet music station. Betty Richardson kembali menyapa Anda di Drama Fever. Sepertinya genre penggabungan drama historical dan modern lagi diminati ya. Buktinya aja nih muncul lagi drama berbalut fantasi yang menggabungkan kemelut sejarah Joseon dengan gemerlap kehidupan modern. Langsung aja kita bahas My Royal Nemesis. My Royal Nemesis ini menceritakan hubungan benci jadi cinta, cie, yang melibatkan dua kepribadian yang sangat kontras. Shin Sori diperankan Im Ji-yeon ini merupakan seorang aktris figuran yang awalnya tidak memiliki nama besar. Namun dia pada suatu hari mendadak mengalami perubahan kepribadian yang drastis. Jiwanya ternyata telah dirasuki oleh roh seorang selir legendaris dari era Joseon bernama Kang Dan-sim. Suatu peristiwa ini membuat Kang Dan-sim dihukum mati dengan meminum racun, tapi dia malah terbangun di era Korea modern di dalam tubuh Shin Sori. Dia pun harus beradaptasi dengan kehidupan barunya. Dengan karakter yang licik sekaligus kejam, dia malah harus berhadapan dengan Cha Se-ge, diperankan Ho Nam-jun, pewaris perusahaan yang dikenal berhati dingin dan tidak kenal ampun. My Royal Nemesis bisa Anda saksikan secara eksklusif melalui platform streaming Netflix mulai 8 Mei 2026 dengan jumlah 14 episode. Oh,

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
5: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Pinggul FM is Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact. Nomor year satu kita di Penguin Hot Music Chart. Ini sudah minggu keberapa ya, Dek?
1: Enam.
0: Satu setengah bulan. Satu setengah bulan loh. Belum tergantikan Saltun FM. Hikaru Utada dan juga single mereka Home ya. Iya,
1: banyak banget lagi poinnya mereka. Iya, yang mau banget lihat update-nya boleh ke Radio Penguin FM ya. Silakan dicek-cek, itu sudah kita update nanti.
0: Oh, sudah?
1: Ya.
0: Sudah?
1: Nanti maksudnya sudah kita update nanti.
0: Hari Senin.
1: Kan Anda tahu saya pelaku
0: hari
1: kan.
0: Ini, iya benar.
1: Saya menjanjikan dulu aja. Ya update kok iya, nanti. No.
0: Iya no, bahkan hal-hal kecil seperti ini pun sudah terlihat bibit-bibit janji palsu ya.
1: Ngecek belum yang penting iya aja
0: iya,
1: dulu.
0: Iya kan. Kalau aku kan tidak akan berani ngomong ketika aku belum ngecek
1: iya,
0: ya kan.
1: Saya
0: bedanya ngomong kita di situ.
1: Ngomong aja dulu.
0: Dasar janji palsu. Anda tipikal orang yang mana Saltun FM?
1: Ada yang anaknya ulang tahun nih kemarin.
0: Yeay.

0: Dokter Coki, yay!
1: Cantik banget.
0: Iya lo dok.
1: Ternyata menurun iya dari kan? Emaknya ya.
0: Oh bener banget, baru dek, lihat deh. Iya. Anaknya Dokter Coki cantik banget deh.
1: Kayak artis drama Cina gitu.
0: Oh kan?
1: Bukannya rasis ya, tapi iya, lebih ke cantik banget dok.
0: Iya, padahal itu pasti baru bangun tidur tengah malam dek.
1: Oh iya ya, kan ada yang gak terlalu detail liatnya
0: dikasih
1: sih.
0: Dikasih surprise kan. Sama ya, orang tuanya.
1: Ih,
0: gitu loh.
1: Ih, sosit sekali Dokter Coki.
0: Anaknya Dokter Coki, Taurus juga.
1: Taurus ya, keras ya dok ya.
0: Keras kepala gak dok?
1: Eh Wibi.
0: Eh batu.
1: Ada PHP kurang lebih gitulah ya.
0: Iya,
1: tapi happy birthday buat anaknya Dokter Coki. Yeay. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Pokoknya apa yang dicita-citakan segera terkabul.
0: Betul sekali. Sambil kita ngobrol pagi hari ini,
1: iya,
0: ya. Apakah Anda tipikal orang yang suka janji-janji padahal belum tentu tahu bisa menepati atau tidak ya kan? Ataukah Anda justru korban dari orang yang seperti itu ya?
1: Ayo. Coba ngobrol sama kita ya, kasih tahu 0811-393-494. Sekalian juga requestan lagunya ditungguin, tapi sekarang kita update jalanan dulu.
0: Yes, sambil Anda juga boleh loh kalau pengen melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas.
2: Traffic light, traffic light.
0: Mari kita lihat di mana ini deh.
1: Bangsal.
0: Oh Bangsal pagi hari ini tidak sepadat biasanya saat Dunia FM. Cuman di Pasar Sempidi nih, antara di Jalan Raya Hanoman ya, sampai ke deket Jalan Cokro Aminoto di pertigaan itu padat banget sahabat Tune FM.
1: Macet banget nih.
0: Iya padat banget. Kemudian di perempatan Lukluk pagi hari ini sih memang ya seperti biasa ya, padat aja terutama di Jalan Raya Penarungan dan juga Jalan Raya Perang ya. Itu saja, sisanya sih enggak kok, masih cukup lancar. Cokro Aminoto, sepanjang Cokro Aminoto pagi hari ini memang sudah ramai sahabat Tune FM. Ya. Ini kayak ramai lancar seperti itu. Kemudian kita lihat di pertigaan Perum Dalung Permai pagi hari ini, oh sudah ramai.
1: Yes.
0: Sampai ke Tera Gatsu. Di sepanjang Kerobokan pagi hari ini ramai lancar aja, yang padat itu di perempatan Gunung Sanghyang. Sepanjang Gunung Sanghyang ramai sahabat Tune FM, sepanjang Jalan Gunung Agung pagi hari ini ramai lancar, yang padat cuma di perempatan Gunung Agung dan Bulu Indah. Kemudian di Gunung Salak pagi hari ini ramai lancar lah ya istilahnya. Kemudian di perempatan Peti Tenget ya, terutama di Gunung Taguban Perahu sampai perempatan Peti Tenget pagi hari ini memang sudah padat. Kemudian Gunung Salak pagi hari ini, perempatan Gunung Salak ya ramai aja lah ya, tidak sepadat biasanya. Di sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ramai satu FM, terutama di perempatan Ubung sampai ke Taman Sewaka Dharma. Kemudian di Jalan Ahmad Yani Utara yang padat itu cuman di pertigaan Ken Arok, sisanya lancar satu FM. Gatot Subroto Timur ya pagi hari ini, oh sudah padat terutama di Seroja, kemudian sampai ke seberangnya Living World.
1: Yeah.
0: Dan juga di perempatan Nangka pagi hari ini, di perempatan Nangkanya yang memang cukup padat, sisanya sih masih landai aja kok, terutama setelah pertigaan Trengguli ya.
1: Iya, yeah, Trengguli itu Tembau tuh agak macet sahabat pengen efek
0: ya. Iya betul, itu
1: kemudian,
0: aja sih tapi.
1: Yes, kita beranjak ke daerah Batu Bulan masih lancar aja, kemudian Tohpati di traffic light aja yang macet, Ngerebo macet sampai di Waribang full banget macetnya sahabat pengen efek dua arah. Kemudian kita ke Profesor Ide Bagus Mantra, ramai aja di Titi Bandar menuju ke arah Padang Galak, macet.
0: Yoi.
1: Setelahnya landai tapi masuk ke pelabuhan macet lagi. Kemudian di arah sebaliknya macet banget sahabat Pingin FM. Hang Tuah ramai lancar. Hayam Wuruk kita lihat ramai juga. Kemudian kita ke arah Kreneng juga ramai ternyata, sampai Letda Madeputra macet. Kemudian sisanya masih agak landai. PB Sudirman mulai macet lagi. Daerah Renon kita lihat Cok Agung Tresna Puputan masih landai. Daerah Pemuda Tukat Bilo, kemudian Tukat Badung itu macet sahabat Pingin FM ya. Di Jalan Tukat Pekerisan Watu Renggong ramai. Sasetan juga sama ramai. Kemudian menuju ke arah Sidekarya di traffic light sudah mulai padat. Kemudian kita lihat lagi sampai menuju ke arah tol itu padat lagi ya. Sasetan sampai tol padat, Simpang Sanur, Pesanggaran Simpang Sanur juga ramai lancar. Daerah Pemogan masih landai aja. Kemudian di daerah Pulau Bungin landai juga, Pulau Kawi juga landai. Teku Umar dari level 21 Mall itu dua arah agak padat. Kemudian setelahnya landai menuju ke Simpang 6-nya. Cuma di Simpang 6-nya aja padat, sisanya landai. Masuk ke arah Simpang Buagan, mulai macet lagi. Di Simpang Buagan, ke arah Mahendra Data, ramai lancar. Mahendradata ke arah Soputan, Mahendradatanya landai, Soputannya macet ya. Mm-hmm. Kemudian kita ke arah Imam Bonjol lagi, di traffic light-nya aja yang ada kemacetan, sisanya landai, depan Jembatan Budaya macet lagi. Sunset Road dua arah macet, sahabat pengen apa.
0: Baik, ya. Tapi kalau kita lihat di depan JB sih tidak sepanjang biasanya ya, sahabat Bunda FM.
1: Hanya karena traffic light aja sih kayaknya ini.
0: Udah mulai libur kah anak-anak sekolah, jangan-jangan di?
1: Enggak tahu lagi.
0: Ini Mbak Nina, libur ya? Mbak Nina melaporkan nih, di Beringkit pagi hari ini, oh cukup padat ya. Di Beringkit, tapi di kapal ya masih ada lowongnya lah ya.
1: Iya,
0: masih rame ya. Lancar. Hati-hati di jalan, yang lain juga kalau pengen ikut melaporkan juga boleh.
1: Boleh ya, jadi untuk semuanya yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. We'll be right back.

0: Origami.
1: Kesha membuka era musik barunya melalui single Energetic Origami yang merayakan kebebasan berekspresi dan cinta pada diri sendiri. Lagu ini ditulis dan diproduseri langsung oleh Kesha bersama Pinkslip untuk menampilkan arah musikal yang lebih lepas. Perilisan lagu ini juga menjadi amunisi utama sebelum Kesha memulai rangkaian Freedom Tour bersama duo Cromeo pada akhir Mei mendatang. Lagu ini dirilis tanggal 8 Mei 2026.